90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, udah sesuai janji dan seperti biasanya kita bakal spill gimana perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Here we go, guys. Oke deh, udah dan uni, gak berasa ya nih. Aku mau ngingetin kalau kita udah masuk ke penghujung Juli 2026 karena udah tanggal 22. Ini minggu-minggu, 2 minggu terakhir tersisa ya, kurang lebih untuk menuju 31 Juli. Jadi langsung aja kita bakal prediksi gimana cuaca untuk hari ini. Kayaknya Juli bakal full, gak juga full sih. Akan setengahnya di akhir-akhir bulan ini tuh bakal hujan. Karena so far nih teman Pro 2, hari Rabu 22 Juli di pesisir selatan, prediksinya hari ini bakal turun hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celcius. Terus kota Solo itu bakal hujan petir dengan suhu 16-22 derajat Celcius. Waduh, dingin banget ya. Cijunjung juga bakal diprediksi hujan petir dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Nah, untuk tanah datar, Padang Pariaman, kalau tanah datar itu berawan di suhu 19-25 derajat Celcius. Nah, sedangkan Padang Pariaman itu diprediksi bakalan hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celcius. Terus untuk Agam diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 21-24 derajat Celcius. 50 Kata diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Terus Pasaman diprediksi berawan dengan suhu 21-26 derajat Celcius. Okay, next kita ke Kepulauan Mentawai. Hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-28 derajat Celcius. Terus Darmas Raya diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 22-29 derajat Celcius. Solok Selatan diprediksi berawan dengan suhu 21-28 derajat Celcius. Terus next, Pasaman Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celcius. Kota Padang diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Next, Kota Solo diprediksi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celcius. Sawalunto diprediksi hujan ringan 22-28 derajat Celcius. Terus Kota Padang Panjang diprediksi hujan ringan di suhu 18-23 derajat Celcius. Kota Bukittinggi diprediksi berawan dengan suhu 16-22 derajat Celcius, teman Pro 2. Terus next, Kota Payakumbuh diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Next, Kota Pariaman diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 24-28 derajat Celcius. So, itu dia perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya, teman Pro 2. Jadi udah pada tahu dong ya. Kalau kita kan mungkin hari ini jadinya nyanyi nih teman berdua, karena bakal diprediksi hujan ringan, jadi sepertinya siap-siagakan mantel, jas hujan biar tidak kehujanan karena cuaca lagi unpredictable banget. Aku gak akan bosan ngingetin kamu untuk selalu sedia jas hujannya karena itu yang paling penting ya teman berdua untuk detik-detik sekarang atau menuju akhir Juli ini. Kalau gitu teman berdua, abis ini kita bakal dengerin lagu dulu, bakal naik playlist yang bakal kamu dengerin juga sebelum nanti kita masuk ke informasi seputar hari penting yang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Ini kayaknya ada yang ulang tahun juga ya kan hari ini. Happy birthday dulu dong buat yang ulang tahun hari ini. Wish you all the best and semoga hari kamu menyenangkan.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
8: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
7: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
8: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
7: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Momen Perludem dikutip dari antaranews.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten atau kota selama periode 1 Juli hingga 30 September 2020. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat M.Ki Suara menilai kebijakan tersebut penting sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan akibat fenomena El Nino dan anomali cuaca diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini.

0: gejala di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita.

0: jangan gak peka. Apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul, Don. Harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
0: Iya, Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
0: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah dan Uni masih dengerin pada pagi ini. Dan seperti biasa kita bakal spill gimana perkiraan. Bukan perkiraan lagi. Tapi hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli 2026 yang hari ini itu jatuh di hari Rabu, teman Pro 2. Alright, today itu adalah hari otak sedunia. Ini jadi momentum untuk mengingatkan kita masyarakat dunia nih, kalau penting banget untuk jaga kesehatan otak. Dan lewat peringatan ini, semua kalangan, mau Gen Z, mau milenial, mau baby boomers, itu diajakin untuk lebih aware, lebih peduli ya udah dan uni untuk fungsi organ yang bakal jadi pusat kendali tubuh kita. Gimana enggak? Pusat kendali, mindset, sugesti, semuanya ada dari otak. Nah, kalau udah sugesti kita udah pesimis, udah bawaannya, bisa gak ya, malah mempertanyakan kualitas diri, itu bakal bikin kita juga seperti itu. Karena ada quotes yang bilang, you are what you think. Makanya pusat kendali itu berada di otak, teman Pro 2. Nah, usut punya usut, peringatan ini tuh diinisiasi sama Federasi Neurologi Dunia, World Federation of Neurology, di mana organisasi ini tuh emang setiap tahun ngangkatin tema tertentu yang berkaitan banget sama kesehatan otak, sekaligus ada campaign-nya, ada kampanyenya lewat langkah pencegahan, deteksi dini, dan akses terhadap layanan neurologi yang baik, teman Pro 2. Kenapa sih 22 Juli? Kenapa harus 22 Juli? Kenapa ada dua-duanya? Karena ini tuh bertepatan sama hari berdirinya Federasi Neurologi Dunia ini di tahun 1957. Makanya tanggal ini tuh jadi momen yang juga ini ya, krusial banget, karena disusunnya konstitusi pertama organisasi internasional yang menaungi para ahli saraf dari berbagai negara. Baru deh, sejak dibentuk, WFN ini berkembang jadi salah satu organisasi yang paling besar di dunia yang bergerak di neurologi ya, teman Pro 2. Jadi di dalamnya ada sekitar lebih dari 100 organisasi nasional yang aktif untuk mendukung bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, sampai penyebaran informasi tentang penyakit yang menyerang sistem saraf. Jadi udah tahu dong kenapa tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Nah, next nih teman Pro 2, udah dan Uni, ada Hari Kesadaran Fragile X. Masih berkaitan banget sama isu kesehatan. Tanggal 22 Juli ini juga merupakan Hari Kesadaran Fragile X. Tujuannya untuk ningkatin pengetahuan masyarakat tentang sindrom Fragile X atau kelainan genetik yang jadi penyebab paling umum autisme dan disabilitas intelektual bawaan. Jadi udah tahu ya sekarang itu adalah salah satu isu atau sindrom namanya Fragile X, teman Pro 2. Ya, ini terjadi karena ada perubahan sama gen FMR1 atau FMR1 yang mempengaruhi perkembangan otak. Kondisi kelainan ini tuh sebenarnya umumnya dialami sama laki-laki ataupun perempuan, tapi lebih dominan ke si laki-lakinya. Biasanya penderitanya akan ngalamin keterlambatan bicara, bahasa, kesulitan belajar, sampai gangguan perilaku kayak kecemasan, terus kejang dan autisme. Tapi sayangnya belum ada sampai sekarang terapi yang tepat yang bisa menyembuhkan kondisi ini secara total, teman Pro 2. Tapi walaupun gitu, tetap tenang, chill dulu, karena penanganan untuk menderita terhadap FXS ini itu dimaksimalkan dan difokuskan untuk meningkatin kualitas hidup pasiennya. Gitu loh, teman Pro 2. Sejarahnya, kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Fragile X, itu lahir dari perjuangan para keluarga, aktivis, dan peneliti di dekade 1990-an yang mendorong pemerintah Amerika Serikat nih buat ngasih yang namanya perhatian lebih terhadap penyakit langka ini lewat regulasi dan pendanaan riset. Karena ada hal kayak gini, akhirnya didukung tuh perjuangannya, teman Pro 2, sama Yayasan Penelitian Fraksa bareng sama seluruh anggota Kongres di Amerika Serikat. Akhirnya organisasi ini yang berhasil mendorong penetapan 22 Juli 2000 sebagai Hari Kesadaran Fragile X Nasional supaya edukasi masyarakatnya semakin bisa diperluas gitu. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Beta Glukan, teman Pro 2. Ini tujuannya untuk memperkenalkan beta glukan. Beta glukan ini tuh senyawa alami yang banyak banget diteliti karena potensinya untuk mendukung sistem imunitas tubuh kita.
So, if you know nih, udah dan uni, beta-glukanin itu jenis serat alami yang ditemukan di jamur, ragi, gandum, oat, sampai beberapa jenis rumput laut. Nih buat yang suka gandum, buat yang suka jamur, di sana tuh ada yang namanya beta-glukan. Bahkan berbagai penelitian itu nunjukin senyawa ini itu bisa mempengaruhi respons imun. Jadi bikin banyak dikaji gitu ya, dikaji sama pendukung terapi berbagai penyakit. Kalau kita telusurin, sebenarnya ini mulainya kenapa sih tanggal 22 Juli lagi gitu ya diperingati sebagai hari beta-glukan? Ya karena penelitian mengenai beta-glukan ini udah berlangsung lama banget sejak abad ke-20 pertengahan teman Produa. Para ilmuwan sih awalnya mempelajari komponen yang namanya zimosan dan nemuin kalau beta-glukan ini adalah zat yang berperan dalam memicu aktivitas sistem imun. Akhirnya terus deh berkembang gitu kan, ada nama-nama ilmuwan terkenal seperti Nicholas Diluzio, Vaclav Fetvica, Joyce Kizop, Mira Petchan, itu ngasih kontribusi penting nih untuk memahami mekanisme kerja beta-glukan ke sistem sel imun kita. Fun fact-nya, beta-glukan ini ternyata udah digunakan sebagai terapi pendamping untuk beberapa jenis kanker itu sejak era 1980-an di Jepang. Sampai saat ini, bahkan penelitian tentang manfaat beta-glukan ini masih terus berlangsung di berbagai universitas dan rumah sakit di dunia. Nah, makanya hari 22 Juli diperingati sebagai hari beta-glukan, teman Prodoa. Itu dia ya, hari-hari penting yang terjadi setiap tanggal 22 Juli. Tapi juga ada hari penting buat kamu kayaknya. Seperti yang aku bilang tadi, ada yang ulang tahun di tanggal 22 Juli ini. Aku cuma mau bilang selamat ulang tahun. Semoga hari kamu menyenangkan. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa makan makanan terenak. Pesan buat makan siang. Kalau mau makan pizza buat merayakan diri sendiri, silakan. Gak ada larangan buat kamu ya, teman Produa. Karena ini harinya kamu yang ulang tahun. Well, masih ada playlist yang akan aku puterin dan kamu dengerin di pagi hari yang cerah ini. Gak tahu sampai sore cerah apa enggak, yang penting kita berdoa aja teman Produa. Karena pasti pengen cerah kan, pasti kamu udah pengen mendekati weekend. Enggak sih, masih lama ya, sekarang masih hari Rabu cin. Iya tahu, tapi kan waktu terasa begitu cepat, nanti ujuk-ujuk udah hari Jumat aja. Ya siapa tahu kamu ada plan buat meeting di luar, WFC-an gitu kan, sick WFC-an banget nih, work from coffee shop gitu. Ya kalau misalnya hujan kan agak terkendala juga ya, makanya penting banget untuk waspada, siap siaga dengan potensi apapun prediksi cuacanya gitu loh. Cuaca hati kamu juga diprediksi teman Produa, gimana cuaca harinya hari ini, baik atau nggak baik? Semoga sih baik ya teman Produa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, udah jam 8 pagi kan. Ini saatnya kita mulai sepeda kita sama topik yang seru-seru banget, ringan dan relatable banget buat Gen Z, terutama Uda dan Uni yang generasi zilenial ini, teman Pro 2. Enaknya pagi ini tuh bahas apa ya, teman Pro 2? Jangan yang berat-berat gak sih? Karena kalau pagi-pagi udah dimulai dengan hal-hal yang berat, kayaknya seterusnya hari kita bakal berat tuh, gak juga sih ya. Emang begitu perkiraanku aja sih, teman Pro 2. Makanya nanti kita bakal spill deh ke kamu topiknya apa. Dan buat kamu yang pengen gabung di line telepon tuh bisa banget nanti di 0751-27482 ya, teman Pro 2. Pokoknya kita bakal seruan bareng, topiknya gak yang berat-berat juga, gak bikin pagi kamu jadi makin runyam karena udah prepare-nya mungkin ada yang telat, ada yang bad mood nyampe ke kantornya, ada yang lagi day one juga buat ciwi-ciwi. Sabar, tenang ya semuanya, karena ada playlist juga yang bakal menghibur kamu. Jadi gak usah takut, gelisah, galau, merana hari kamu bakal bad day sampai akhir. Enggak kok, kalau kamu dengerinnya Pro 2, yang kamu dengerin di streaming RRI.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengerin di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu tuh bisa banget loh, teman Pro 2, bikin hari kamu makin happy kiyowo. Apalagi dengar suara aku, ya gak sih?

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sepeda. Selamat lagi teman Pro 2. Bukan siapa dia ya. Oke, okay, pagi ini aku terbesit untuk membahas sebuah hal yang kayaknya tuh jarang banget dibahas ya teman Pro 2. Tapi aku pengen tahu nih dari kamu-kamu semuanya. Oke, okay? Coba deh kamu inget-inget apa sih barang yang dulu banget tuh kelihatan gak penting sama kamu, tapi sekarang justru itu jadi barang yang kemana-mana kamu harus bawa, dan kemana-mana itu useful atau berguna banget. Ini aku setuju banget sama Gen Z-Gen Z sekarang yang sering banget ya ngerasa hal-hal dulu tuh gak penting, tapi sekarang justru jadi hal yang paling pegang role penting di kehidupan kita. I'll go first, teman Pro 2. Tumblr. Dulu aku tuh merasa kayaknya Tumblr tuh gak penting-penting banget. Karena ya Gen Z kan mau yang praktis ya, gak mau ribet. Kalau bawa Tumblr kan tas makin berat, atau yang bisa dijinjing harus nyari cantelannya juga, harus nyari gantungannya juga dulu yang sekalian bisa digantungin kayak tas gitu kan. Makanya aku mikir kayak ya udahlah, gak usah terlalu bawa Tumblr, toh air mineral bisa beli di mana-mana, deket warung ada. Tapi kenyataannya sekarang banget ya, itu jadi hal yang harus dibawa nomor satu banget kemana-mana. Karena udah kecanduan minum air putih sekarang ini, dan apa-apa tuh kayak tinggal refill justru. Kalau misalnya kamu lagi kerja atau di kampus, biasanya tuh di kantor disediain kan teman Pro 2 buat refill air minum, air putih tuh ada pasti. Nah itu bisa lebih menghemat pengeluaran kamu juga kan. Ya meskipun mungkin in this economy era beli air mineral tuh bisa aja sih, keluarin uang yang gak begitu banyak tuh bisa menurut kamu. Tapi buat sebagian orang itu juga sebagian besar nganggap itu effort teman Pro 2. Jadi ketimbang ngeluarin uang 3.000-4.000-an gitu kan, kita bisa hemat dan kita bisa saving gitu. Karena kita buat tumbler itu. Terus juga kalau misalnya kamu penggemar atau coffee addicted atau suka banget sama kopi, itu kamu bisa simpan juga dalam tumbler. Ada sekarang teknologi tumbler itu yang bisa menjaga suhu air di dalam atau cairan di dalam tumbler itu bisa segitu gitu. Misalnya bisa tetap panas, tetap hangat, terus dingin, tetap dingin gitu loh. Nah itu sih, kenapa dulu aku ngiranya gak penting? Karena kayaknya waktu sekolahan itu gak seseru dan gak secandu itu minum air putih. Karena kayak ya udah minum, bahkan termasuk notabene-nya air putih itu lebih jarang diminum karena banyak jajanan berupa cairan dulu kan. Kayak ada es-esan dulu, terus juga ada teh-tehan yang dijual kemasan gitu. Jadi kita lebih milih itu, makanya akhirnya hausnya diganti sama minuman-minuman yang variatif gitu loh teman Pro 2, bukan air putih. Tapi sering berkembangnya usia, ternyata penting banget untuk minum air putih 8 gelas gitu ya perharinya, kalau gak salah nih teman Pro 2. Dan itu yang bikin kita justru bisa maintenance kesehatan kita juga sebagai manusia yang harus mencintai diri sendiri. Ini kayaknya udah gak ada lagi gak sih yang bisa lebih care sama diri kita selain diri kita sendiri. Meskipun nantinya kamu bakal punya pasangan, siapapun itu, tapi memang poin paling pentingnya di end of the day kayaknya kita harus menjaga kesehatan diri sendiri lebih utama dulu deh teman Pro 2. Terus satu lagi, dulu tuh aku ngerasa kayaknya punya power bank itu gak penting-penting banget ya. Tapi sekarang power bank tuh harus dibawa juga. Karena apalagi kalau misalnya udah perjalanan jauh, dan kalau kamu kerja di dunia kreatif tuh penting banget juga. Karena ya itu tadi, kalau baterainya habis, lampunya mati, riuh kan. Terus gak bisa ngecas, tapi kamu butuh banget, urgent banget nih, butuh hidup handphonenya. Ya gak bisa kalau kamu gak punya powerbank. Tapi kalau kamu punya powerbank dan baterai powerbanknya ada, kamu bisa charge handphonenya dan bisa hidupin kembali dan aktivitas kamu kembali lagi seperti semula. Emang ngebantu banget sekarang. Dulu tuh kayaknya gak penting-penting banget karena kita gak terlalu care, gak terlalu ada yang membuat kita akhirnya harus standby on the phone banget kan. Tapi kalau sekarang, bahkan beberapa kerjaan tuh banyak yang dihandle by digital. Kayak nanti saya email kirim ya, nanti saya kirim emailnya, briefnya kamu tolong baca. Nah itu kan butuh handphone, gak selalu butuh tab atau laptop dan segala macam. Minimal kita bisa punya handphone. Nah, kalau misalnya itu juga gak ada atau mati kita dibutuhkan, agak susah ya teman Pro 2.
gitu. Okay, aku sekarang nanya ke kamu nih, apa sih barang yang kayak dulu tuh gak penting banget tapi sekarang jadi berguna banget buat kamu, boleh banget dispel ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita mau seseruan dulu sama lagu yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memasuki tahap lelang setelah seluruh setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan lahan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pembangunan sekolah tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Parigi Mautong Erwin Burase dan Bupati Mebrat Karel Murafer di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat Selasa 21 Juli 2020. Menurut Agus Jabo, proses pembangunan akan berjalan setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan.

0: 2 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Di sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
3: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
4: Aku dijodohkan, Dok.
3: Apa?
4: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka mau...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, gimana? Udah keinget belum barang-barang yang dulu tuh gak penting buat kamu, tapi sekarang tuh penting banget, teman Pro 2. Ini ada yang balas di WhatsApp-nya kita dari 081273 sekian. Hai Kak, pagi juga. Semangat nih kalau ada yang nyapa bilang pagi tuh, aku pasti semangat, teman Pro 2. Ini katanya nih teman Pro 2, dia gak bilang nama sih, unknown number by the way. Dia bilang, kalau aku sih barang yang kayaknya dulu tuh gak penting tapi sekarang jadi penting banget tuh catatan sih Kak. Dulu tuh aku termasuk orang yang malas nulis, tapi sekarang jadi apa-apa tuh kerjaannya nulis. Karena kerjaanku sekarang gak terlalu digital, dan sekarang aku juga lebih ngerti catat notulensinya di kertas. Gitu. Kalau sekarang kan orang-orang pada catat notes di handphone aja udah. Tapi ada loh teman berdua, orang yang sedigital apapun, maksudnya ya, udah secanggih apapun teknologi di handphone, di laptop, di PC, tetap nyamannya tuh nulis di kertas atau nulis di buku atau di, ya katakanlah di diaries atau notebooknya atau jurnal. Ada yang masih suka journaling teman berdua. Nah itu dia tuh yang sulit dan langka di era sekarang. Tapi kalaupun ada, it's okay, itu artinya kamu masih mencintai budaya menulis ya. Karena semakin kesini semakin hilang, karena udah apa-apa ketik-ketik, apa-apa udah ketik, apa-apa udah bikin di komputer, apa-apa udah bikin di laptop, apa-apa di printing gitu. Nah paling nih ya, ngomongin soal tulis-menulis, kayaknya sekarang barang yang juga langka dalam tas kita ada untuk para-para pekerja nih ya adalah pena ya, apalagi buat yang kerjaannya tuh full depan komputer, full banget, apa-apa tuh serba ketik mengetik tuh, kayaknya pena udah lumayan jarang ditemukan di tas kita, jarang kita bawa. Begitupun kayak di rumah atau di kamar, kayaknya tuh juga jarang saving, jarang menyimpan pena kayaknya. Apa aku sendiri, aku nggak tahu nih, tapi memang pena termasuk barang yang sulit ditemukan di diri kita sekarang. Tapi kalau misalnya dulu sekolah, oh jangan tanya, dulu isinya kotak pensil tuh pena ada 5, ada 6, bahkan berbagai macam jenis, merek, dan juga warna. Iya kan, ngaku deh sama aku teman Pro 2. Dulu tuh kayak gak tahu kenapa pas sekolah tuh ada semacam perlombaan tersirat gitu ya, kayak siapa yang isi kotak pensilnya paling full, paling penuh, itulah si anak rajin dan gemar belajar gitu. Kayaknya, tapi sekarang enggak tahu nih standarnya gimana, teman Pro 2. Aduh, jadi kangen enggak sih nostalgia masa sekolah gitu. Aku sih kangen ya, jujur, karena selain dulu itu pada pamer isi kotak pensil itu menyenangkan, tapi ada cerita-cerita yang kayaknya sekarang itu udah enggak bisa terulang lagi, teman Pro 2. Kayak hal-hal yang kita kangenin dulu tuh cuma berasa feelingnya tuh kayak deja vu aja gak sih? Duh, dulu tuh aku bisa kayak gini, dulu tuh aku tuh pernah kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya, emang udah masanya akan selalu berganti, selalu akan ada masa-masa baru, ada masa depan, ada masa sekarang, ada masa dulu, teman Pro 2. Tapi tergantung gimana kamu memaknai hari-hari yang udah kamu lewati. Karena kalau sekarang tuh masa muda kita udah hampir habis, gak sih teman Pro 2?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sepada dan sekarang udah ada di Sepada The Explorer. Kita bakal bahas seputar tanggap bencana. Tapi hari ini mau specifically bahas tentang status siaga darurat dalam bencana, teman Pro 2. Tapi banyak banget ya, udah berapa tapi yang aku bilang hari ini ya, teman Pro 2. Sebelum aku kasih tahu status siaga darurat itu definisinya apa, terus apa aja hal yang berkaitan dengan hal tersebut juga, aku mau ngasih tahu ada pengumuman penting kalau bakalan ada seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031, teman Pro 2. Sorry, 2031, correct me ya, karena 2021 udah 5 tahun yang lalu. Nah, jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, tim seleksi juga nih mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan berikut untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuannya sebagai berikut. Aku bacain ya. Yang pertama syaratnya itu harus adalah warga negara Indonesia. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berakhlak mulia. Yang kelima berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Sehat jasmani dan rohaninya. Tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Terus tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus berpendidikan paling rendah sarjana. Bersedia bekerja full time alias penuh waktu. Terus bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan memiliki visi, misi, dan program kerja, teman Pro 2. Terus dokumen-dokumen yang harus kamu lengkapi, tata caranya, timelinenya nih bakal aku kasih tahu. Untuk pengumuman seleksinya itu akan berlangsung periodenya 15-29 Juli 2026. Berarti ini sekarang lagi berlangsung banget, teman Pro 2. Dan untuk pelaksanaan pendaftarannya itu dimulai dari 15 juga sampai 29 Juli 2026. Terus akan ada seleksi administrasi di tanggal 30 Juli 2026. Lalu akan diumumkan satu hari atau H+1 di 1 Agustus 2026. H+1 setelahnya ya, teman Pro 2. Terus akan ada seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan tes penulisan makalah. Itu akan berlangsung di tanggal 03-04 Agustus 2026. Terus untuk pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalahnya itu akan diadakan di 6 Agustus 2026. Seleksi wawancaranya di 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi itu 10 besar diumumkan di 11 Agustus 2026. Tapi ada notes penting nih buat kamu, karena jadwal tahapan seleksi yang tercantum di pengumuman dan aku bacakan ini itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan bakal diinformasikan lebih lanjut hanya di website https://simzat.kemenak.go.id gitu. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi atas nama Jusnimar S. SOS ya, dengan nomor 085274761141 atau Alfajri SHIMHI 082284224943 gitu. Itu dia teman Pro 2. Itu dia. Informasi penting yang udah aku kasih tahu buat kamu. Sekarang back to our topic, siaga darurat atau status siaga darurat. Nih, mau sekarang apa nanti? Sekarang aja kali ya. Singkatnya, status siaga darurat ini itu pengertiannya ada di dalam kutipan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 03 tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana. Jadi status siaga darurat ini adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana itu sudah mengarah ke peningkatan atau terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman. Nah, itu berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Gitu. Jadi intinya nih, status siaga darurat itu hanya bisa diberlakukan kepada jenis bencana alam yang perkembangan ancamannya bisa diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak gitu. Ya, segitu dulu deh ya singkatnya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjutin lagi lebih lanjut, lebih detail juga buat kamu. Makanya dengerin aku jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita mau dengerin lagu yang lagi muter di mana-mana di otak kamu juga kayaknya, lagu ini terngiang-ngiang. Ada lagu Tulus judulnya Teh Hijau.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, nah tadi kan kita udah bahas dari status siaga darurat, definisinya apa. Nah sekarang kita mau kasih tahu kamu nih, siapa sih yang sebenarnya menetapin status siaga darurat ini. Jadi penetapan status siaga darurat ini hanya bisa dilakukan sama instansi yang berwenang. Mereka yang berhak menetapkan itu adalah, yang pertama tuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi dua instansi ini yang punya wewenang untuk menetapkan status siaga darurat bencana. Terus faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang menetapin status siaga darurat atau yang bikin sebuah bencana itu kemudian bisa ditetapkan statusnya siaga darurat, teman Pro 2? Kalau dari informasi yang ditulis di buku berjudul Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada beberapa indikator nih yang bisa dipakai untuk menetapkan status siaga darurat. Yang pertama itu informasi potensi ancaman bencana. Faktor utama yang satu ini, kalau misalnya ada potensi ancaman yang udah mengarah ke arah terjadinya bencana alam berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang dipakai dan direkomendasikan gitu ya, dan dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait pengembangan potensi ancaman tersebut, baru bisa ditetapkan menjadi status siaga darurat. Nah yang kedua, informasi ancaman kehidupan dan penghidupan. Kalau misalnya adanya rekomendasi dari instansi yang menyatakan kalau ancaman bencana yang akan terjadi itu bisa mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat, dan udah di tahap memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, baru bencana itu bisa ditetapkan statusnya siaga darurat, teman Pro 2. Next, nanti kita bakal bahas upaya penanganan kalau status

siaga darurnya udah ditetapkan, terus kita bakal ngapain nih habis itu? Nanti ya, nanti teman pro 2. Kita dengerin dulu nih lagu yang direquest sama teman pro 2 kita. Ini sebenarnya lagu galau sih jujur, tapi enggak apa-apa karena ini direquest, kita puterin. Ya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
6: Mama, saya di kuburan ini sisa serus tahu.
7: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: Sal, ada yang salah sama omonganku?
9: Aku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
10: Dipulangkan kepada Allah.
11: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
12: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
13: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Okay. Waduh, udah mau jam 10 bentar lagi. I think it's time for me to sign out. Tadi harus udahan dulu aku siarannya, teman Prodo. Habis ini masih ada Robby yang nemenin kamu ya untuk Prodo Hit List yang bakal seseruan bareng, bakal chill bareng, bakal nikmatin lagu bareng juga. Jadi aku pamit dulu, besok kita ketemu lagi di station yang sama 90,8 Prodo yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital Tontra yang kamu dengar dan di frekuensi 90,8 MHz Prodo, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok ya teman Prodo. See you tomorrow and bye-bye, and also have a great day.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat memastikan salah satu tenaga kerja Indonesia atau TKI yang menjadi korban penyekapan di Myanmar merupakan warga Kabupaten Agam. Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, saat dihubungi RRI Padang membenarkan dalam video viral penyekapan TKI di Myanmar tersebut yakni warga Agam. Namun yang bersangkutan bekerja di Myanmar melalui jalur yang tidak resmi. Kendati demikian, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI di Myanmar untuk menangani kasus tersebut. Informasi berikutnya teman Pro 2, rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Laguardi untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu tersebut sebagai original soundtrack atau OST film terbaru Operasi Pesta Copet. Lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Tandeman mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Sebelum film dirilis, masyarakat sudah dapat mendengarkan lagu Tandeman di berbagai platform musik digital. Informasi terakhir teman Pro 2, HBO masih mematangkan serial Harry Potter jelang penayangannya pada akhir tahun. Meski dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026, proses penyelesaian episode pertama disebut masih berlangsung. Melansir dari Screen Rant, sinematografer Adriano Goldman mengungkapkan bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis. Goldman menjelaskan proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Menurutnya, serial keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi cerita. Serial Harry Potter akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone. HBO berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda itu dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi film. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
2: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Back to Memprodua semuanya, selamat pagi menjelang siang. Nah, oke lah teman Produa, selamat datang di program Produa Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu teman Produa sampai jam 12 siang ini. Gimana kabarnya hari ini teman Produa? Sehat apa masih sakit? Kalau sakit cepat sembuh aku doain ya teman Produa. Tapi kalau misalkan sehat, nah kamu emang harus request lagu teman Produa biar tambah sehat gitu loh. Pokoknya aku doain kamu semoga selalu ceria dan bahagia teman Prodo ya. Selalu semangat apapun itu teman Prodo, apapun masalah kamu tetap semangat, tetap tetap charming, tetap cheerful, asik. Tadi hari ini olahraga enggak teman Prodo? Aku kenapa selalu konsen banget nyuruh kamu tuh olahraga, karena olahraga tuh penting banget teman Prodo. Kalau enggak olahraga kamu akan pegel-pegel dan kamu akan menyesal nanti di tua. Kalau udah kamu udah tua, kamu udah enggak bisa gerak-gerak karena kamu jarang olahraga waktu muda, kamu bakal pegel-pegel nanti kalau udah tua teman Prodo. Jadi aku suka banget nyuruh kalian itu untuk olahraga. Nah, pasti abis olahraga capek. Nah, enaknya emang abis olahraga capek dengerin Produa request lagu biar kamu gak capek. Kayak gitu maksudnya aku tuh Produa. Jadi memang kalian harus ini ya, harus rajin-rajin olahraga ya. Kayak gitu ya teman Produa ya. Pokoknya aku akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Kan memang lagu-lagu terbaru itu adanya di Produa teman Produa. Aku juga udah tulis di Instagram. Aku udah lama banget gak berinteraksi di Instagram ya teman Prodo ya, di @rari_prodo Padang. Silakan tulis lagu-lagu happening, lagu-lagu baru yang ingin kamu putar teman Prodo. Tentunya kita bakal puterin musik terpopuler yang lagi naik daun, lagu-lagu viral, lagu lama pun gak masalah teman Prodo, asalkan masih 10 atau 15 tahun belakangan ini pasti akan kita puter. Ataupun lagu remaster, lagu ulang ya, lagu-lagu lama terus dinyanyiin lagi dengan versi yang terbaru tuh boleh banget ya teman Prodo ya. Pokoknya bisa bikin kamu makin happy dan makin smiley deh pokoknya. Seperti biasa kita gak muterin musik aja dan juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, silakan kontak-kontak aku teman Produa di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908 ya. Dan kalau kamu boleh gabung live streaming di rri.co.id. kalau kamu lagi di depan komputer, kamu pilih menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus pilih Produa, jangan yang lain. Terus kamu boleh juga melalui streaming, melalui aplikasi RRI Digital di handphone, smartphone kamu. Itu enak banget teman Produa, kamu dengerin radio gak harus lagi melalui radio yang besar. Atau mungkin lagi berkendara mobil, kamu bisa dengerin di mana aja sambil motoran lewat aplikasi RRI Digital. Download di Play Store teman Produa. Yang penting kamu ada kuota dan ada sinyal. Nah itu kamu bisa dengerin kita di mana aja teman Produa. Oke pastiin kamu dengerin sampai selesai teman Prodo ya, karena kita sama tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Aku udah cek nih di WhatsApp, udah banyak banget yang request. Bentar. Nah tuh udah banyak yang request. Oke nanti akan aku puter ya kalau memang waktunya sempat. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya, request lagi besok. Oke teman Produa, sebelum aku lanjut ke list lagu berikutnya, ini ada informasi sedikit. Ada pengumuman dari seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Basnas, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota teman Produa, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Dicatat nih teman Produa. Pertama, warga negara Indonesia tentunya ya, lalu beragama Islam, terlalu bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani tentunya ya, lalu tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
Lalu syarat yang lainnya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana ya teman Brodo ya. Lalu bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan terakhir memiliki visi misi dan program kerja. Apa aja dokumen persyaratan yang dibutuhkan nih teman Prodo, dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut nih, dicatat. Pertama, pengumuman seleksi dulu ya, itu sudah dimulai dari 15 sampai 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran juga sama tanggalnya 15 hingga 29 Juli. Lalu seleksi administrasi akan dilakukan di tanggal 30 Juli. Lalu pengumuman hasil seleksi akan diumumkan tanggal 1 Agustus 2026. Setelah lolos seleksi teman Prodo, nanti ada tes kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Itu dilaksanakan jadwal 3 dan 4 Agustus 2026. Lalu setelah itu pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, dan terakhir pengumuman hasil seleksi akan diinformasikan 10 besar teman Prodo itu tanggal 11 Agustus 2026. Dan ini sebagai catatan teman Prodo, catatan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi di https://simdat.kemenag.go.id. Nah, untuk informasi selengkapnya teman Prodo silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama, Jusnimar SOS di nomor handphone 0852-7476-1141, aku ulangi, di 0852-7476-1141, dan atas nama Alfajri SHIMHI di nomor handphone 0822-8422-4943, aku ulangi, di 0822-8422-4943. Nah, bagi kalian yang ingin jadi pimpinan Badan Amal pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, silakan mendaftar ya, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya teman Prodo. Ini yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Langsung aja aku putar lagu selamat ulang tahun dari The Massive. Check it out.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Piala Dunia udah berakhir, teman Pro 2, tapi ada sejarah nih, ada sejarah tercipta, sejarah baru. Aku jamin kamu semua pasti bakal setuju ya kalau final FIFA World Cup 2026 kemarin Senin resmi jadi salah satu momen paling gokil seabad ini, teman Pro 2. Nah, enggak cuma sekedar nentuin siapa yang jadi raja lapangan hijau di New York New Jersey Stadium. Di East Rutherford, New Jersey, minggu kemarin ya, minggu malam atau Senin dini hari waktu Indonesia. Tapi yang ini juga sukses bikin gebrakan baru, teman Pro 2, yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah sepak bola semesta. Jadi buat pertama kalinya, panggung final Piala Dunia kedatangan halftime show berskala global. Jadi yang meganya itu benar-benar nggak ngotak dan sukses bikin jutaan pasang mata di seluruh dunia jantungan kegirangan, teman Pro 2. Jadi jantungannya bukan pingsan ya, tapi kegirangan. Jadi biasanya kan halftime itu antara jeda antara babak pertama babak kedua itu 15 menit ya, teman Pro 2. Nah, tapi di sesi ini adalah 30 menit karena memang acaranya epic banget. Langsung digeber nih di lapangan hijau, di lapangan itu tuh dengan penampilan dari pertama nih ratu pop legendaris dari Madonna yang mendadak muncul dari dalam bola disco raksasa berbentuk bola sepak sambil ngebawain lagu musik yang di mashup epic banget sama Disco Inferno ala The Convention Tour. Jadi suasana langsung berubah jadi kayak klub malam paling hits seantero galaksi gitu, teman Pro 2. Belum cukup bikin yang orang teriak histeris nih, panggung makin pecah pas dua legenda hidup asal Brazil, Ronaldo Nazario dan Ronaldinho, tiba-tiba nongol nih sambil ngebawa mobil mewah langsung ke tengah lapangan. Gokil ya. Fifth nostalgia campur hype modernnya benar-benar dapat banget nih. Dan enggak berhenti di situ, teman Pro 2. Intensitas panggung digeser ke level seni tingkat tinggi lewat kolaborasi antara konduktor maestro Gustavo Dudamel yang mimpin New York Philharmonic bareng Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela. Mereka tuh enggak sendirian, teman Pro 2, karena ditemenin juga sama The Mudpets ngebawain Seven Nation Army yang paling gokil. Dan di luar nalar ada sentuhan aksi khas tradisi Viking asal Norwegia nih yang lagi viral-viral nih, yang bikin atmosfer stadion berasa magis sekaligus megah parah. Jadi nyampur antara orkestra klasik sama energi anak muda masa kini gitu.

Terus belum lagi tim memperoleh suasana stadion yang tadinya udah panas nih makin meleleh pas boy band nomor wahid dunia BTS naik panggung dengan performa eksplosif ngebawain mega hit mereka Dynamite. Jadi koreografi yang sinkron banget ditambah lautan lightstick dari penonton bikin sisi stadion kayak disco warna-warni raksasa. Asik banget ya. Kita mah bisa nonton cuma dari layar kaca aja ya. Nah, setelah dipaksa loncat-loncat bareng BTS, Justin Bieber langsung masuk nih buat nurunin tempo dan sang isi sentuhan emosional lewat lagu Everything Hallelujah yang bikin suasana stadion jadi adem dan penuh penghayatan. Dan lanjut lagi The Gebertus nih teman Pro 2. Langsung lanjut gelar ratu panggung malam itu juga sah dipegang sama Shakira yang tampil super anggun berbalut busana rancangan desainer kenamaan Roberto Cavalli. Enggak sendirian, dia gandeng musisi Afrobat maksudnya ya, Top Burna Boy. Nanti kita putar lagunya abis nih teman-teman Roda buat ngebawain anthem resmi Viva berjudul Die Die. Di perpaduan vokal khas mereka berdua benar-benar nularin energi positif ya, yang bikin siapa aja di stadion auto ikutan goyang dan ngerayain pesta sepak bola paling akbar sedunia ini. Lanjut teman Perdana, masih ada sebagai grand final yang nutup acara dengan manis banget, band legendaris Coldplay milih buat debutin lagu baru mereka yang berjudul Believe in Love. Penampilan mereka makin megah karena ditemenin sama kor anak-anak PS22 Chorus, Ghetto Kids, dan Emmanuel Kelly. Nggak ketinggalan, ada plot twist uwu-uwu di ujung acara nih berupa kemunculan dua karakter ikonik kesayangan kita semua, Kermit the Frog dan Miss Piggy, yang ikutan nyemarakin ponggung dan nutup malam itu dengan senyuman lebar dari penonton global. Dan secara keseluruhan teman berdua, halftime show Piala Dunia 2006 ini benar-benar sukses ngeredefine ya cara kita nikmatin pertandingan olahraga ya. Ini bukan lagi sekedar 50 menit ngejar bola di lapang rumput, tapi juga udah jadi festival budaya terbesar umat manusia yang ngerayain keberagaman lewat musik dan sportivitas. Ya buat kamu yang kemarin kelewatan nonton secara langsung, siap-siap aja nyesel maksimal teman berdua. Karena momen bersejarah ini fix bakal dibahas dan dikenang sampai bertahun-tahun ke depan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku akan cek request dari kalian semua, teman berdua, di WhatsApp ataupun di Instagram. Aku buka dulu ya.

Oke, teman berdua, ini di Instagram dulu ada yang request lagunya Cegil. Seperti biasa teman berdua, lagu Cegilnya Nabila Taqiyah ini masih banyak yang request. Lalu abis itu lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aku gak tahu kamu salah apa, Fajar Nur. Coba kita putar dulu, kita cek dulu ya sebentar. Kayaknya Fajar Nur ini memang punya ini ya, punya basis fans yang bener-bener keren banget ya teman Prodo ya. Jadi setiap Fajar Nur ngeluarin lagu itu pasti udah banyak yang request tuh. Semua lagu-lagu barunya banyak yang request. Nah, ada yang request di ujung minggu teman Prodo, dari Mesa Hira ini udah lama banget ya nggak ada yang request, tiba-tiba ada yang request. Keren. Samuel Cipta ini bentar, dia request Samuel Cipta, oh Jagat Rasa, oke, bentar, langsung kita list ya, sebentar teman berdua. Ini lagu bulan Mei 2026, ini sudah beberapa bulan yang lalu, tapi memang banyak yang request ya teman berdua ya. Di Faisa, sama di ujung minggu, Kirana Dewi, Ismi underscore Amira, Mawaraika, Cegil. Nah, lagu Celine Grace, Mina Nose. Salam buat kakaknya aja, semangat kak, makasih. Oke, ini Sumpah Mati ini ada 3 versi teman Pro 2, tapi yang diminta itu adalah yang versinya Celine. Oke. Yang versinya ini gak mau, Rio sama Niki. Mesahira masih banyak ya yang request Mesahira ya teman Prodo ya. Oke. Happy Birthday 10 to 5. Wah, ini jarang-jarang nih teman Prodo dia request lagunya 10 to 5, Happy Birthday. Lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya April.shd, selamat ulang tahun. Kamu request lagu itu pasti kamu ulang tahun kan hari ini, ayo ngaku. Oke, rasanya teman Prodo, daripada kita kelamaan, kita langsung putar aja kali ya. Check it out. Kita tunggu sampai jam 12 ya teman Prodo.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Aku jamin kamu semua bakal baper maksimal nih pas tahu Teddy Swims resmi ngerilis single terbarunya yang berjudul Breakup in Reverse pada 10 Juli 2026 kemarin nih, beberapa hari lalu. Udah 2 minggu ya. Di bawah naungan label Warner Records. Lagu galau ini ternyata diangkat langsung dari kisah nyata hidupnya nih, teman Pro 2 yang harus berbesar hati ngadepin kenyataan pahit di mana hubungan asmaranya sama sang ibu dari anaknya harus kandas di tengah jalan. Jadi, Teddy Swims nih resmi meluncurkan single terbaru ya berjudul tersebut, teman Pro 2. Jadi lewat lagu ini, Teddy kayaknya mau ngajak kita semua buat merenungi arti sebuah perpisahan yang elegan tanpa perlu pakai drama, jangan rasa penyesalan ataupun dendam kesumat. Menarik lagi, ide di balik lirik Ciamik ini ternyata terinspirasi dari lagu lawasnya rapper legendaris Nas yang berjudul Rewind, di mana konsep penceritanya itu dibikin berjalan secara terbalik, teman Pro 2. Kayak uno-uno gitu, Rewind.

Dari inspirasi keren itu, Teddy sukses nerapin ide serupa ke dalam lagu barunya buat nyampein pesan emosional nih, teman berdoa yang dalam banget ke pendengar. Dia seolah pengen muter balik waktu dari momen perpisahan yang sesakit itu buat balik lagi ke masa-masa awal pas hubungan mereka dulu lagi manis-manisnya, lagi sweet-sweetnya nih, dan penuh dengan cinta. Nah, konsep ini gak cuma bisa dinikmati lewat telinga doang ya teman berdoa, tapi juga divisualisasikan dengan epic banget lewat video musik garapan sutradara hits Lewis Cutter. Nah, videonya dibuka dengan adegan sinematik pas Teddy berdiri di tengah tumpukan puing hancur sebelum akhirnya sebuah bulldozer bergerak mundur. Magis banget nih, ngerakit ulang puing-puing itu jadi ruangan utuh yang penuh dengan kenangan manis. Waduh, keren banget ya teman Brodo ya. Pelancaran single Fresh ini juga jadi kelanjutan mulus dari karya sebelumnya yang rilis April lalu, yaitu Mr. Know It All. Lewat rangkaian karya terbaru ini, Teddy Swims sekaligus ngasih bocoran ke fansnya kalau dia lagi nyiapin materi-materi album studio berikutnya yang dijamin bakal jauh lebih emosional dan ngena di hati nih. Wah, kita tunggu aja kali ya teman-teman berdua.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Gali lagi logi.
3: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
4: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
3: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
5: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, gak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
4: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.go.id, teman Prodoa, fasilitas sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Bali mulai dimanfaatkan mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pemanfaatan tersebut juga menunjang persiapan kegiatan belajar mengajar yang telah berlangsung sejak 13 Juli 2026 lalu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggudo mengatakan sarana dan prasarana utama sekolah telah berfungsi dengan baik. Namun beberapa fasilitas pendukung masih terus disempurnakan agar proses pembelajaran berlangsung semakin optimal bagi seluruh peserta didik. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali, Iputu Jayanegara, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pembangunan sekolah. Menurutnya, fasilitas yang tersedia menciptakan lingkungan belajar lebih nyaman bagi seluruh peserta didik.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas dan sekali

0: Yan maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Hehe. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya gak nyangka teman Pro 2, kita udah sampai di ujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Udah mau jam 12 siang aja nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp. Semuanya aku baca ya teman Pro 2 ya. Dan terima kasih juga yang udah dengerin lewat aplikasi RR Digital. Tadi aku minta kalian screenshot dan ternyata dibalas screenshotnya. Berarti memang kalian dengerin lewat aplikasi RR Digital. Dan tampilan RR Digital kita kali ini keren banget teman Pro 2. Coba lihat deh. Buka RR Digital terus buka Pro 2 Padang. Sekarang kita dengan tampilan yang keren, dengan penyiar yang kece-kece. Oke, jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa nih ya? Penasaran? Daripada kenalan penasaran, stay tune aja terus teman Pro 2 di Pro 2 RR Padang, teman terbaik kamu. Ini aku puterin lagu yang juga banyak request. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aku gak tahu kamu salah apa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

98 FM teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodoa. Balik lagi dengan aku di sini, masih nemenin kamu teman Prodoa sampai jam 13 nanti. Kita jam 12 ini kita selamat datang di program Rangudo Kreatif. Di sini tuh ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Prodoa. Dari kreativitas, UMKM, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya teman Prodoa. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rangudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya teman Prodoa, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Kayak gitu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
2: Teman terbaik.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gimana sih rasanya ngerintis komunitas kreatif dari nol tanpa fasilitas mewah? Coba teman Produa bayangin deh. Nah, itu dia yang diobrolin seru sama Kang Sandi, founder Tugu Art. Pas nongkrong santai di samping sederhana yang jadi base camp mereka nih. Nggak pakai panggung mega atau studio canggih nih teman Produa. Dari tempat nongkrongnya apa adanya itu mereka justru sukses ngeracik ide-ide kreatif yang akhirnya tembus ribuan penonton di media sosial. Nah, jalan yang ditempuh pastinya gak instan ya dan penuh dengan lika-liku. Nah, bareng rekan-rekannya Kang Sandi ngandelin semangat membara dan proses belajar otodidak. Jadi mulai dari ngulik cara ambil video, editing, sampai nebak algoritma dan selera audiens digital. Nah, buat mereka fasilitas canggih itu sekian, yang paling utama tuh konsistensi terus dan terus upgrade diri dari setiap karya yang diupload. Dan usaha keras memang gak bakal nyatin hasil ya teman Prodo ya, berkat konsistensi ngangkat cerita lokal, kreativitas warga, sampai vibe seru di Cigombong, konten mereka makin dilirik banyak orang nih. Puncaknya mereka sempat digandeng pihak kecamatan Cigombong untuk ikutan produksi konten Hari Jadi Kota Bogor bulan Juni lalu teman Prodo, lewat sentuhan bahasa Sunda yang medok, akrab dan natural di setiap komedinya. Tugu Art sukses bikin penonton merasa relate abis sama keseharian mereka nih, sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Dan dukungan nyata dari pemerintah setempat termasuk apresiasi dari Camat Cigombong bikin anak-anak muda ini makin semangat nih teman Produa. Ngebuktiin kalau talenta daerah juga punya taji. Kolaborasi apik antara pemerintah dan kreator lokal kayak gini ngebuktiin kalau media digital tuh ampuh banget ya teman Produa buat ngepromosiin potensi daerah ke cakupan yang lebih luas. Meski udah banyak pencapaian keren yang diraih, perjalanan Tugu Art masih panjang banget nih. Kedepannya teman Produa, Kang Sandi punya mimpi besar nih, biar Basecamp sederhana tuh bisa jadi ekosistem sekaligus tempat lahirnya kreator-kreator muda berbakat baru dari Cigombong yang siap bikin bangga daerah di kancah digital Indonesia. Nah, untuk Sumbar sendiri teman Produa, moga-moga terinspirasi nih kita ngemajuin potensi daerah Sumbar dengan konten-konten kreatif digital. Jadi kalau viral bisa diajak kerjasama tuh teman Produa sama Pemprov Sumbar atau Pemkot Kota Padang, kan keren banget ya. Yeah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini ada Gus Pri lagi nih hadir temenin kamu di Pro 2 FM RRI Padang, tempat Pro 2 hari. Apa sih sekarang? Hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Cerah banget ya tempat Pro 2, walaupun tadi ada kayak mendung-mendungnya dikit banget. Tapi sekarang udah kayak cerah gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan cerah sampai sore juga, sampai nanti malam. Dan Gus Pri gak sampai nanti malam sih, cuma sampai nanti sore aja bakal temenin kamu di Pro 2 tentunya. Ada lagu-lagu. Nah tadi kita udah dengerin lagu dari Adi dengan Menua Denganmu teman-teman. Pro 2. Terus ada Kenshi Yonezu dengan Karasu teman-teman. Pro 2. Dan masih ada lagu-lagu lainnya juga tentunya. Dan di siang hari ini jam 1 ada info seputar olahraga dulu buat kita semua. Oke, di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Gak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
3: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

Kamu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Tentara Lebanon mulai memasuki Zawtar al-Gharbiya sebagai bagian dari proyek zona percontohan. Proyek tersebut merupakan tahap awal pelaksanaan perjanjian kerangka kerja antara Lebanon dan Israel, dilansir dari Al Jazeera, Rabu 22 Juli 2026.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
3: Baksonya, Mas.
4: Akhirnya sampai baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi dari olahraga sepak bola nih, teman Pro 2. Yang mana ada kabar terbaru dari negara Italia yang siap melanggar batas anggaran demi datangkan Pep Guardiola untuk Azzurri. Nah, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC dikabarkan siap melanggar batas anggaran ya demi merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih Azzurri, teman Pro 2. Nah, Presiden FIGC Giovanni Malago mengatakan bahwa ada kepastian bahwa negosiasi dengan pelatih asal Spanyol tersebut ya, teman Pro 2, di mana rumor kedatangan Guardiola menguat setelah Direktur Teknik Timnas Italia Paolo Maldini bersama penasihat khusus Leonardo dikabarkan menemuinya di Barcelona. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya meyakinkan mantan pelatih Manchester City itu untuk memimpin proyek baru Azzurri. Besarnya nilai kontrak Guardiola disebut jadi tantangan utama nih dalam proses negosiasi. Tapi Malago mengisyaratkan FIGC siap mengambil langkah luar biasa apabila kesempatan merekrut Guardiola benar-benar terbuka nantinya. Nah, Malago menilai Guardiola merupakan sosok yang layak ya untuk memperoleh perlakuan khusus karena reputasi dan rekam jejaknya di sepak bola dunia. Nah, demikian ia menegaskan pengecualian anggaran bukan berarti transfer Guardiola ke timnas Italia udah pasti terwujud. Karena menurut Malago, komunikasi dengan Guardiola harus tetap dijaga selama proses pencarian pelatih baru berlangsung. Dan ia menilai membuka ruang dialog merupakan langkah penting sebelum federasi menentukan keputusan akhir. Jadi ya, ditunggu aja nih nanti apakah anggarannya cocok gitu ya. Terus juga kesepakatan dengan Guardiolanya kayak gimana, tercapai apa enggak gitu, teman Pro 2. Terus ya hal-hal lainnya yang akhirnya membuat semua pihak setuju untuk Guardiola bisa melatih timnas Italia. Tapi kayaknya kalau terwujud bakal ini juga ya, bakal jadi menarik gitu melihat gimana nanti permainan Italia, teman Pro 2. Yang kita tahu akhir-akhir ini cukup menurun performanya, apalagi dua edisi Piala Dunia berturut-turut gagal untuk berpartisipasi Italianya, teman Pro 2. Dan nanti diharapkan dengan Guardiola bergabung, ya Italia bisa kembali lolos Piala Dunia atau mungkin yang terdekat Euro dulu kali ya. Dan tentunya juga kita tunggu permainan yang menarik dari Italia.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Kita lanjut ke kabar-kabar terbaru dari dunia entertainment. Menjelang perayaan film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2 di Jepang pada 31 Juli, band asal negeri Sakura, Mrs. Green Apple, ini mempersembahkan lagu baru berjudul Brand New yang ditulis khusus nih sebagai lagu tema versi Jepang film tersebut ya teman Pro 2. Nah lagu ini lahir setelah band berdiskusi dengan sejumlah sosok penting di balik produksi film termasuk presiden Marvel Studios Kevin Feige, produser Amy Pascal, pengawas musik Dave Jordan dan sutradara Destin Daniel Cretton. Terinspirasi dari perjalanan Peter Parker yang memilih melindungi orang lain, meski masih hidup dalam kesendirian, Brand New jadi representasi dari semangat dan keteguhan sang pahlawan. Nah, bersama dengan perilisan lagu, Mrs. Green Apple juga membagikan video percakapan spesial bersama Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon di YouTube ya. Dan dalam kesempatan tersebut, Motoki Omori, Hiroto Wakai, dan Ryoka Fujisawa berbincang mengenai kolaborasi mereka dengan waralaba Spider-Man, sekaligus membahas proses kreatifnya juga nih di balik lagu tersebut ya, teman-teman berdua. Nah, salah satu momen menarik perhatian jadi yang terjadi ketika Motoki Omori mengungkapkan bahwa lirik Brand New terinspirasi dari pose ikonik Spider-Man saat menembakkan jaring. Menurutnya, jika dilihat dari sudut tertentu, pose tangan tersebut juga menyerupai simbol internasional yang berarti I love you, sebuah fakta yang membuat para pemeran film jadi terkejut. Jadi kayak ada makna ganda gitu ya teman berdua. Nah percakapan itu ditutup dengan pengumuman bahwa Mrs. Green Apple akan menghadiri pemutaran perdana dunia Spider-Man Brand New Day di Los Angeles pada akhir bulan ini. Kalau kamu gimana teman berdua? Akhir bulan ini datang ke premiernya juga atau ya tim yang gak FOMO, nanti-nanti aja gak apa-apa, yang penting ngelihat filmnya aja pasti udah seneng gitu ya, apalagi buat kamu yang emang suka dan nungguin banget film terbaru dari Spider-Man dan kelanjutan kisah Peter Parker bersama Tom Holland.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah, tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Lanjut lagi, kali ini ada Ellie Brock yang kembali ya, teman Prodi 2 alias comeback dengan single terbarunya Baby Girl, teman Prodi 2 yang meregaskan kemandirian dan juga harga diri. Nah, mantap personil Fifth Harmony, Ellie Brock kembali dengan single terbaru berjudul Baby Girl yang dirilis pada 17 Juli 2026 melalui Rising Sun Production. Lagu ini jadi rilisan solo setelah kolaborasinya bersama DJ Buddha dalam Dignity pada 2025. Lagu ini ditulisnya bersama Alvaro Rodriguez, Omar Tavares, Lita dan Troy Scott serta diproduseri oleh Faro ya teman Pro 2. Dengan mengusung perpaduan vokal khas Ellie melodi pop yang catchy, sentuhan Latin serta beat dance yang energik, Baby Girl menghadirkan sisi Ellie yang lebih percaya diri dan penuh kontrol. Baby Girl membawa pesan tegas tentang pentingnya harga diri dan kemandirian dalam sebuah hubungan nih lewat lagu ini ya teman Pro 2. Nah, melalui lagu ini Ellie menegaskan bahwa seseorang tidak bisa begitu saja mendapatkan kedekatan dan kepercayaan tanpa terlebih dulu nih teman Prodi 2 menunjukkan usaha yang nyata gitu loh. Jadi pesannya di situ ya. Nah, menurutnya Baby Girl merupakan lagu tentang tidak terburu-buru mengorbankan kemandirian demi sebuah hubungan dan memilih untuk memastikan seseorang benar-benar layak mendapatkan kepercayaan sebelum membuka diri sepenuhnya. Mungkin kamu juga lagi ada di fase ini kali ya, teman Prodi 2, atau kamu udah pernah melewati hal yang kayak gini.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih seputar film Spider-Man sama Brodua yang sebentar lagi juga akan rilis. Kali ini ada Eric Cho yang memperkenalkan lagu All For You sebagai lagu penutup resmi Spider-Man Brand New Day. Dan penyanyi Mando Papa Sal Taiwan, Eric Cho resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You yang didapat sebagai lagu penutup versi Taiwan ya untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini jadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Cho sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan Marvel. Lagu tersebut pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu ya, teman berdua. Ditulis oleh Eric Cho bersama peraih penghargaan penulis lirik Wu Ai Wei, All For You menghadirkan nuansa emosional yang selaras dengan tema utama film ya teman berdua. Misalnya kayak pengorbanan, kesepian, dan cinta yang bertahan melampaui waktu. Terinspirasi dari perjalanan Peter Parker, lagu ini mengangkat kisah tentang melepaskan orang yang dicintai demi melindungi mereka ya teman berdua. Sekaligus juga menyampaikan pesan bahwa ikatan yang dibangun melalui cinta akan tetap ada meski kenangannya pada akhirnya perlahan memudar. Jadi kayak ada melo-melonya juga ya, lagu film superhero tapi emosional dan mellow. Nah penasaran gak kamu bakal kayak gimana teman berdua? Boleh kamu dengerin langsung di channel YouTube-nya Eric Cho.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
6: A ya?
5: Yakin.
6: B. Atau C?
5: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
6: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
5: Iya juga ya.
7: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat sore teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memastikan tidak ada pemberlakuan retribusi parkir bagi kendaraan yang sedang mengantri bahan bakar minyak BBM di bahu jalan umum. Kepastian tersebut disampaikan setelah dilakukan pengecekan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU menyusul adanya laporan dari masyarakat. Bupati Dharmasraya, Anissa Suci Ramadhani, kemarin mengatakan peninjauan dilakukan bersama jajaran terkait untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pungutan retribusi parkir terhadap kendaraan yang mengantri BBM. Anissa menyampaikan meski tidak ditemukan adanya pungutan retribusi, namun ia tetap memberikan arahan kepada Dinas Perhubungan agar pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dilakukan secara bijaksana. Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji. Pada episode kelima ini, keduanya membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi tersebut menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang sejak episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube musik Indonesia. Episode sebelumnya bersama Hetikus Endang dan Indah Kus lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending. Dalam episode terbaru, Yura dan Kunto Aji menghadirkan nuansa baru lewat aransemen sederhana yang menonjolkan karakter vokal keduanya. Sentuhan musik yang lebih intim membuat Jalan Pulang terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan. Yura mengatakan lagu tersebut selalu memiliki makna tersendiri baginya. Menurutnya, Jalan Pulang berbicara tentang kerinduan sederhana dan keyakinan bahwa setiap orang selalu memiliki tempat untuk kembali. For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personil For Revenge. Vokalis For Revenge, Bonix, menjelaskan konser bertajuk Titik Sadrah tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personil selama berkarya. Menurutnya konser itu juga dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Konser Titik Sadrah dijadwalkan berlangsung di Bandung pada Sabtu 31 Oktober 2026 di Eldorado Sport and Convention Hall sebelum berlanjut ke Kuala Lumpur. Penjualan tiket bagi para pendengar yang ingin mengikuti perjalanan emosional tersebut akan dibuka secara bertahap mulai awal Juli.

Prodi FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, Topong Pro 2. Kali ini kita ke informasi dari wilayah Sumatera Barat. Nah, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Barat memasukkan video viral penyekapan tenaga kerja Indonesia di Myanmar yang viral diduga salah satu korban merupakan warga Kabupaten Agam. Kepala BP3MI Sumbar, Jupriyadi, pada hari Selasa 21 Juli 2026 membenarkan dalam video viral penyekapan TKI di Myanmar tersebut merupakan warga Agam ya, teman Pro 2, namun yang bersangkutan bekerja di Myanmar melalui jalur yang tidak resmi. Nah, Jupriyadi mengungkapkan saat ini pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia, PMI, dengan Myanmar. Sebab negara yang tidak bekerja sama dengan Indonesia dalam penempatan tenaga kerja sangat beresiko. Jadi ya, waspada juga ya teman Pro 2, apalagi semakin marak akhir-akhir ini yang terjadi kasus-kasus penyekapan TKI, apalagi kalau jalur masuknya tidak resmi dan melalui jalur yang ilegal, yang mana pada akhirnya bisa berisiko dan membahayakan keselamatan diri sendiri.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Walaupun bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Tim seleksi ini mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Baznas dengan ketentuan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Kemudian diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus diikuti juga teman Pro 2, dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksinya sebagai berikut. Di mana pengumuman seleksi 15 sampai 29 Juli sampai 2026 teman Pro 2. Kemudian pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli 2026. Kemudian ada seleksi administrasi 30 Juli 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, yaitu berlangsung pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2026. Berikutnya seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi 10 besar, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2026. Nah, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini nih, teman berdua, dapat berubah-ubah ya sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim Sekretariat Seleksi, yaitu Jus Nimar Esos dengan nomor 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI dengan nomor 0822-8422-4943.

0: diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
1: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Al-Wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Prodo FM, Rir Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore hari ini, alias pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita gabung ke Pro 2 RRI Batam, mengikuti Pro 2 sore ceria. Berjaringan teman Pro 2, ada Coach Ibnu Lubis, yang merupakan founder dari BMA, alias Batam Modeling Academy, dan juga Azalia Azira Kafli, yang merupakan kid model dari Batam Modeling Academy juga ya, teman Pro 2. Dan obrolannya bisa kamu simak sampai nanti jam 5 sore. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Ya, sekarang Azalea, saya yang apa namanya, saya yang ajarin. Dari udah setahun di BMA, dari awal BMA ada sampai sekarang.
2: Oke, dari Bang Ibnu sendiri ngelihat kayak Azal kan masih kecil ya, 8 tahun. Pasti beda dong treatment ketika dengan ya model yang udah teenager, belasan tahun, atau bahkan mungkin udah 20-an. Itu gimana kemarin pas ketemu pertama kali?
1: Jadi sebenarnya Azalea ini namanya anak kecil, bukan Azalea aja. Jadi semua anak kecil yang aku ajarin itu sebenarnya memang benar yang dibilang Bang Dindin, treatmentnya kan beda ya. Mereka ini gak bisa kayak di apa ya, dikasarin atau misalkan ditegasin, tapi tegas ada cara-caranya gitu. Jadi kalau aku pribadi harus sentuh hati mereka gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita sentuh hati mereka, kita kasih tahu yang benar, pelan-pelan diarahin benar, pasti mereka akan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarin itu akan nyampe di mereka.
2: I see.
1: Gitu. Termasuk Azalea sendiri. Azalea ini tipe orang yang dia mau belajar dari segala hal. Awalnya ya memang namanya anak-anak pasti agak bingung, kaku, tapi makin kelamaan namanya kita udah saling kenal, pasti dia akan yang ngikut juga sih sebenarnya apa yang diarahin.
2: Oke, Bang Ibnu, pertama kali ke pas ketemu sama Azalea, pasti kan kita butuh pendekatan dulu, bonding dulu, karena kan sama anak kecil itu kita nggak bisa secara coach sama siswanya
1: gitu.
2: Kan nggak seperti itu, tapi kita pendekatannya lebih dari itu,
1: betul.
2: Kayak anggap kayak adik kecil, gimana sih ngobrol sama adik kecil. Nah, pada saat ngajarin juga punya cara-cara khusus nggak?
1: Ya itu tadi yang aku bilang, ngajarin mereka ini nggak bisa apa ya, ditegas tapi nggak bisa terlalu tegas. Jadi mereka harus kayak contoh misalkan. Yang kalau kalian tidak mau ngikutin apa arahan Bang Ibnu, Om Ibnu, yang rugi bukan Om Ibnu, tapi kalian. Kalian di sini udah diajarin kalau hanya cuman untuk main, ya nggak usah di sini gitu kasarnya. Tapi kan dengan cara bahasa kita komunikasi ke mereka, akhirnya mereka masuk gitu, nyampe yang ngerti. Itu aja sih sebenarnya ke mereka.
2: Jadi bahasa-bahasa yang digunakan juga beda dong.
1: Betul.
2: Ya kalau kita ngobong sama anak yang udah dewasa kan pasti enak nyampeinnya gitu ya.
1: Apalagi cewek kan harus disentuh hatinya gitu ya.
2: Benar ya, agak-agak sensitif kadang salah-salah ngomong bisa merajuk ya gitu.
1: Betul.
2: Berarti sekarang Azalea udah belajar catwalk, dunia modeling itu ingat udah berapa lama totalnya?
3: Kayaknya dari
2: tahun lalu.
3: Bukan dari 2024 akhir-akhir.
2: 2024 akhir pertama kali ketemu sama Coach Ibnu berarti.
1: Iya.
2: Panggilnya Om Ibnu.
1: Om Ibnu.
2: Om Ibnu gitu. Ingat nggak pertama kali diajarin Azalea waktu itu apa diajarin sama Om Ibnu?
3: Aslinya Om Ibnu sama aku ketemu di agensi lain dulu.
2: Jadi dulu sebelumnya di agensi, akhirnya
1: di agensi lain dulu.
2: Satu agensi.
1: Dulu ya.
2: Dulu satu agensi. Akhirnya bergabung
1: di BMA.
2: Jadi akhirnya belajarlah sama Om Ibnu seperti itu. Biasa Om Ibnu ngajarin modeling itu ngajarin apa aja sih sama Azal ya?
3: Biasanya catwalk, pose. Sama runway.
2: Berarti ada catwalk, gimana cara jalan, terus pose,
1: ekspresi, bagaimana kita kayak bawa baju ini gimana, bawa baju misal casual, gaun dan segala macam, tapi lebih ke runway dan ya semuanya sih sebenarnya semuanya diajarin.
2: Oke, okay. Kalau Azalea sendiri yang paling kayak duh susah banget buat belajarnya kemarin-kemarin itu belajar apa sih?
3: Kalau pertama-pertama pasti catwalknya yang susah.
2: Kenapa badannya susah lurus kak? Karena kan biasa gitu ya.
1: Dari cara jalannya atau gimana?
2: Yang menurut Azalea itu kayak kok kayaknya susah banget gitu. Atau karena sepatunya yang tinggi, biasa ada high heels segala
1: atau
2: macam.
1: Atau pose atau ekspresinya.
2: Atau ekspresi yang menurut Azal kayak, duh susah banget deh gitu.
3: Kayaknya menurut Azalea gak ada yang susah, tapi kadang confidence-nya agak low.
2: I see, kayak aduh kayak insecure dikit gitu ya, kayak gak yakin ini udah benar atau belum. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya Azalea nanya sama Om Ibnu langsung atau minta ngomong sama mama atau gimana? Kalau lagi kayak low confidence gitu?
3: Ngomong sama mama.
2: Oke, biasanya mama ngomong apa sama Azalea kalau misalkan Azalea, Ima takut lah, Ima gak ngerti atau gimana gitu?
3: Biasanya mama biasanya calmin biar jadi confident lagi.
2: Ditenangin gitu ya, tenang aja, namanya runway, udah jalan aja seperti itu ya. Oke, berarti mama support banget Azalea di model. Oke, kalau baju Azalea ingat gak udah pakai baju apa aja gitu? Ada baju budaya gak? Ingat gak?
3: Kayaknya
2: ada. Ada, karena udah lumayan ya, lumayan banyak runway.
1: Lumayan banyak.
2: Bang Ibnu boleh gak cerita kayak perjalanan dari Azalea sendiri?
1: Azalea ini perjalanannya berawal dari ya kompetisi lokal, akhirnya bisa ke nasional. Kemarin Azalea ini baru menang apa namanya Miss Junior ya, Tourism.
2: Oh, Miss Tourism Junior.
1: Miss Tourism Junior ya. Azalea winner.
2: Oke.
1: Terus akhirnya juga sebelum itu dia ikut kompetisi di Jakarta juga, namanya Indonesia Trend, Trend Model Indonesia.
2: Oke.
1: Terus juara juga, dan abis itu dia berjalan runway di Indonesia Trend Fashion Week.
2: Wow.
1: Ya.
2: Udah sejauh
1: itu. Ya, udah sejauh itu. Makanya tadi dibilang Azalea, ya dia banyak ketemu teman-temannya, dia bisa sharing apapun. Ya itulah model ya, kalau kita udah kemana-mana ibaratnya kita bakal ketemu yang teman lain, pasti kita sharing, kita ngobrol, apapun gitu ya, hal-hal positif sih itu.
2: Oke, okay, jadi memang sejauh ini udah tidak hanya kompetisi di Batam, tapi udah sampai
1: di
2: ke
1: nasional
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Oke, okay. Jadi memang udah sejauh itu dan ini berarti under dari Bang Ibnu sendiri di BMA sendiri udah berapa lama total?
1: Kalau di BMA Azalea ini dari awal berdiri, jadi ini murid.
2: Wow,
1: murid paling lama
2: di BMA. Ya.
1: Ya, betul. Azalea ini adalah murid BMA perintis lah. Ada beberapa juga murid yang lain, tapi Azalea ini perintis dari awal BMA berdiri sampai sekarang setahun.
2: Wow,
1: udah setahun.
2: Ya, berarti memang Azalea pertama kali
1: BMA ada, Azalea dari BMA langsung aku pegang gitu.
2: Oke, jadi salah satu yang pertama kali ada di BMA.
1: BMA,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti sekarang BMA sendiri udah satu tahun udah berapa banyak model Bang Ibnu?
1: Kalau di BMA itu kita total model, karena BMA ini sekolah ya, pasti ada yang datang dan pergi gitu ya.
2: Iya, pasti.
1: Pasti, tapi kalau misalkan ditotalin itu ada 30-an lebih.
2: Wow.
1: 30-an lebih.
2: Tapi udah sebanyak itu ya?
1: Ya udah sebanyak itu, tapi Azalea inilah yang masih mempercayakan, ya kan, masih percaya, masih kita masih mau bareng-bareng, masih saling yakin, saling support, ya Azalea masih di BMA.
2: Di BMA
1: gitu.
2: Ya, seperti itu ya, sampai dengan sekarang.
1: Sampai
2: ini.
1: Dengan sekarang.
2: Kalau ngomongin soal dunia modeling nih, sejauh apa sih sekarang perkembangannya, Bang Ibnu? Karena mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu beda gitu ya, model itu benar-benar kayak hype banget, banyak banget panggung. Tapi sekarang orang bahkan nyari model tuh melalui sosial media, cukup dengan 1-2 post atau video kayak rasa sudah cukup gitu, atau mungkin sekali ikut casting udah kepilih. Kalau sekarang gimana perkembangan untuk dunia modeling?
1: Sekarang kalau bisa dibilang dunia model itu cepat ya. Cuman mungkin suasananya beda. Kalau dulu itu kita yang benar-benar model itu casting. Mm-hmm. Terus itu prosesnya panjang banget sih. Uh-huh. Sekarang itu kalau mau jadi model sebenarnya gampang, itu yang dibilang Bang Dindin mm-hmm. tadi. Misalkan dapat dari media sosial kenal ya. Langsung disuruh jadi model mm. bisa aja gitu. Mm. Sekarang tuh cepet banget. Apapun mau dari model, mau casting sinetron, mm. Apapun tinggal cari di Instagram yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng.
2: Udah.
1: Ya udah. Tinggal tarik aja.
2: Betul. Gitu.
1: Kalau dulu mau jadi model, kalau aku pribadi
2: ya.
1: Harus casting, harus banyak proses, harus jaga badan, hmm. harus rawat muka, bla bla bla segala macam.
2: Benar.
1: Kalau sekarang kayaknya gampang banget jadi model, padahal model itu image-nya itu, kata model itu kan berat banget sebenarnya.
2: Iya.
1: Harus menjaga penampilan, hmm. etika yang paling penting hmm. ya. Ya berat banget sih Bang.
2: Oke. Okay.
1: Berat banget.
2: Mungkin bisa dibilang kayak kalau dulu kan untuk menjadi seorang model itu kan prosesnya panjang.
1: Betul.
2: Ya. Kayak kita dulu persiapkan diri dulu.
1: Betul.
2: Bahkan sekarang bisa kebalik, kayak ada nilai jual baru di treatment.
1: Betul.
2: Ya, baru belajar. Betul. Catwalk ya. Baru dipersiapkan untuk Betul. Jadi model seperti itu ya. Mungkin prosesnya yang berbeda.
1: Betul.
2: Seperti
1: Betul.
2: Itu ya. Tapi kalau dari Bang Imnu yang udah lama banget jadi model, bahkan dulu di Jakarta kan?
1: Di Jakarta 14 tahun.
2: Wow.
1: Di Batam 2-3 tahun.
2: 2-3 tahun berarti yeah. udah hampir 17 tahun di dunia modeling yeah. seperti itu.
1: Betul.
2: Yang bisa bikin bertahan untuk seorang model itu apa?
1: Nah, ini yang paling penting. Yang satu etika, Bang. Hmm. Etika itu pentingnya dimanapun dunia kerja. Jadi model itu harus siap kapanpun. Makanya model itu harus fit, hmm. harus nggak harus ganteng lah bahasanya, yeah. tapi harus fit, harus keren, harus jaga badan, karena pekerjaan akan datang kapan aja. Hmm. Dan tetap rendah hati.
2: Oke.
1: Okay. Itu aja sih. Okay. Makanya kenapa bisa bertahan. Hmm. Dan satu, harus yakin juga sih, harus, ya maksudnya gini, kalau mau bertahan kita harus ngikutin ya perkembangan zaman juga.
2: Yeah.
1: Kalau namanya model itu ya harus jaga badan, yang itu tadi ya dibilang jaga badan, etika dan segala macam. Hmm. Itulah yang bisa bikin kita bertahan sebenarnya. Okay.
2: Tapi kalau untuk dibilang jaga badan kan kadang suka orang miss persepsi.
1: Betul.
2: Kayak jaga badan itu harus badannya yang benar-benar, kalau cewek kayak ini banget lah,
1: kurus okay.
2: banget. Gitu. Kalau cowok yang harus gini. Tapi sebenarnya emang benar seperti itu, atau sebenarnya ya udah cukup proporsional, fit.
1: Dan ya fit, proporsional termasuk, hmm. tapi apapun itu bisa dikategorikan. Ya maksudnya dua itu bisa sih sebenarnya, harus mau dibilang orang ya harus begini harus begitu, tapi ya harus mau salah satu harus sebenarnya okay. gitu. Hmm. Makanya yang tadi aku bilang harus dijaga, karena kapan aja pekerjaan itu akan datang. Jadi kalau misalkan kita siap,
2: ya.
1: Begitu klien ngelihat kita tertarik dan jadi tuh barang gitu loh.
2: Ibaratnya,
1: iya kan?
2: Ya, ya.
1: Tapi kalau kita nggak jaga badan, nggak jaga penampilan, etikanya kurang, ya maaf ya klien aja nggak suka ya sama kita ya. Gitu ya. Hmm. Nah itulah Bang.
2: Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya banyak faktor.
1: Banyak faktor.
2: Banyak faktor betul. Untuk menentukan model itu bisa bertahan.
1: Betul.
2: Tapi ya kalau untuk sekedar jadi model kayaknya sekarang sangat gampang.
1: Gampang banget, gampang banget.
2: Orang bahkan nyari model ya itu tadi aku bilang, dengan cepat lihat 1-2 foto udah gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi balik lagi bagaimana dia bertahan dan segala macam terbukti yang 17 tahun tadi.
1: Betul.
2: Beberapa faktornya udah disebutin sama Bang Imnu. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih buat teman-teman Pro 2 sama Azalea dan juga Bang Imnu, modeling yang ada di Batam ya. Buat teman-teman yang ada di Padang Prabu juga boleh banget untuk tanya-tanya, karena kita live juga di channel YouTube yang kita di RRI Batam. Sekali lagi buat teman-teman di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, kemudian Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Baik kamu, terima kasih tahun Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rusia Dugra di sore ceria dan masih di Padang Prabu ya, masih pertama bersama dengan teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Thank you for tuning in sore hari ini. Hostnya adalah Pro 2 Batam bersama dengan Azalea Azira Kafli, kit model Batam dan juga Ipnologis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi off the camp tadi kita ngobrol-ngobrol juga sama mamanya Azalea bahwa ternyata Pak Azalea ini begitu banyak sekali pengalaman. Ya, pengalaman untuk di runway,
1: di komersil.
0: Di komersil bahkan ikut main film.
1: Film
0: bersama dengan beberapa aktor nama kayak dia, Mak Carlos tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita coba dulu tanya sama Azalea. Ini udah syuting lah. Udah syutingnya udah. Azalea kemarin sempat syuting ya? Boleh gak cerita kemarin gimana sih pengalaman syutingnya Azalea?
2: Syuting itu agak susah. Aku kira syuting agak gampang, tapi ternyata gak segampang itu.
0: Okay, tidak segampang itu. Apa yang bikin susahnya Azalea? Apa menghafal
1: script,
0: kata-katanya, atau ekspresinya, atau nervous karena banyak orangnya, atau gimana kemarin?
2: Nervous soalnya banyak orang.
0: I see, karena diliatin sama kamera kiri kanan ya kemarin itu. Tapi banyak gak kemarin itu hafalan-hafalan scriptnya?
2: Gak banyak banget.
0: Gak banyak, tapi bisa kemarin?
2: Iya.
0: Wow, itu gimana kemarin pas pada saat syuting? Apa diajarin juga syutingnya atau yaudah bebas Azalea aja deh kemarin?
2: Diajarin dikit.
0: Sempet dikasih
1: kisi-kisi
0: harus seperti ini, yeah. Harus seperti kalau ingat nih, Azalea kemarin tuh disuruh actingnya apa?
2: Peluk Kak Emma Carlos, sama actor lain.
0: Okay.
1: Jadi sebagai ini sih kemarin sebagai anaknya, jadi dia main ekspresi aja kayak bagaimana dia nangis mungkin, bagaimana dia misalkan papahnya pergi pulang. Nah itu sih, jadi lebih ke main ekspresi. Sebenarnya main ekspresi itu susah juga kan?
0: Betul, tanpa kata-kata kan?
1: Betul, susah.
0: Justru lebih sulit.
1: Susah. Iya, lebih
0: karena,
1: susah.
0: Karena kita nggak ada kata-kata, tapi
1: betul,
0: ekspresinya harus sudah jalan ya, seperti itu. Nah kalau ditanya Azalea masih pengen nggak mau main film atau kayak sinetron, acting lagi deh gitu?
2: Masih pengen.
0: Kalau ditanya Azalea pengennya itu acting kayak mana sih?
2: Mau acting horror.
0: Wow, emang nggak takut? You're not scared with ghost, no? Kayak aman-aman aja gitu, kayak berani gitu. Kan nanti bakal kayak malam syutingnya, terus kayak ya muka-mukanya serem kayak gitu. Betul. Aman-aman aja.
1: Aman, berani Azalea.
0: Berani. Oke, wow. Mudah-mudahan nanti ya. Kita nggak tahu ya.
1: Manifest itu namanya.
0: Iya, betul. Jadi omongan itu adalah manifesting ya. Oke. Nah kalau ngomongin soal di Batam Modeling Academy juga nih Bang Ibnu, sebenarnya kalau di BMA sendiri ada juga nggak kelas-kelas gimana ekspresi?
1: Oke. Sebenarnya di BMA itu aku ajarkan apa yang aku tahu selama aku pengalaman aku juga kayak acting tapi lebih ke basic ya.
0: Oke.
1: Ya ekspresi, bagaimana ekspresi sih, semua ekspresi gitu. Tapi acting ini bukan pelajaran utama di BMA. Tapi itu akan tetap ada. Tapi terkadang kalau misalkan aku bikin buka kelas acting, aku kasih ke mereka, ternyata seru ya. Pernah seru, akhirnya mereka nagih.
0: Oke,
1: iya.
0: Pengen lagi.
1: Akhirnya, om kapan acting, kelas acting lagi, kapan, ya yang basic-basic aja.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau kelas acting basic itu bagi mereka tuh yang fun-fun aja, supaya mereka, tujuan aku bikin itu tuh supaya mereka saling mengenal satu sama lain, saling berani bicara, saling dekat lah. Sebenarnya tujuannya itu sih.
0: Bonding ya.
1: Bonding, betul.
0: Karena balik lagi lingkungan itu cukup mempengaruhi.
1: Betul.
0: Belajar.
1: Betul.
0: Anak kecil kan. Kalau dia nggak suka.
1: Kalau nggak suka susah juga kita ngajarnya. Iya. Itu aja sih.
0: Jadi di sana juga adalah ya mungkin seperti fun games kayak gitu.
1: Ada.
0: Ya?
1: Jadi kelas di BMA itu. Ya Azalea ya, kelas di BMA itu gak terlalu yang kaku gitu ya, gak terlalu sulit juga. Jadi aku sebagai coach juga sama mereka bercanda, waktunya bercanda-bercanda, waktunya main-main gitu. Jadi di kelas itu ada sekian menit kita belajar, sekian menit nanti istirahatnya 5 menit. Ada yang makan, mungkin ada yang ngobrol sama orang tuanya. Itu aku kasih ya seperti anak-anak lah. Karena kalau aku paksa itu mereka enggak akan
0: enggak
1: akan bisa pasti.
0: Benar. Ya.
1: Kan itu aja.
0: Emang harus dijaga banget kan mood
1: kalau
0: anak kecil ini.
1: Iya. Apalagi perempuan, semuanya di kelas BMA itu Bang Dinding perempuan.
0: Perempuan
1: cewek. Jadi wow. Aku harus
0: extra careful ya.
1: Hatinya tuh harus benar-benar sentuh. Kalau enggak mereka gampang ngambek, gampang.
0: Iya. Ya. Benar kayak ini bakalan moodnya rusak nih.
1: Rusak.
0: Gitu ya. Oke. Oke, yeah. Sekarang kita ngobrol lagi sama Azalea. Azalea kan sekarang udah 8 tahun. Cita-citanya Azalea itu apa sih sebenarnya?
2: Miss Universe.
0: Wow. To be Miss Universe. Kenapa? Why?
2: Buat Azalea, Miss Universe tuh kayak ya pasti harus model.
1: Pintar. Ya, Azalea kan sekolahnya juga
0: akademisnya bagus.
1: Mama
0: tadi cerita bagus.
1: Iya. Jadi dia mungkin tujuan dia ke sana itu karena dilihat Miss Universe atau apapun yang berpendidikan gitu ya dia pengen gitu.
0: Pernah lihat kayak Miss Universe gitu kayak pas mereka lagi di stage gitu. Nonton juga enggak Miss Universe, Ma?
2: Nonton
0: ya.
1: Putri Indonesia
0: contohnya. Yeah. Kalau model Azalea itu suka sama siapa? Ada enggak kayak ih pengen banget jadi kayak kakak ini?
2: Kak Sawitri.
0: Sawitri. IC. Ini adalah salah satu model
1: yang lagi
0: Medan.
1: Hits lah, ya.
0: Iya, asal dari Medan.
1: Dari Bali ya?
0: Dari Bali. Dari Bali. Terus sekarang udah jadi model internasional.
1: Iya, internasional.
0: Oke. Jadi suka banget. Oh, sempat ketemu juga?
1: Okay. Ya, di Jakarta kemarin mereka waktu lagi ada acara Indonesia Trend Fashion Week itu. Jadi Sawitri itu kalau gak salah coaching ya, ngasih arahan, bimbingan ke
0: model-model. Oke, jadi kemarin ketemu sama Kak Sawitri seperti itu.
1: Betul.
2: Iya.
0: Oke, kalau menurut Azalea Kak Sawitri itu kayak mana sih?
2: Kak Sawitri lumayan tinggi.
0: Wow, tinggi banget kemarin pas ketemu sama Kak Sawitri. Apa yang Azalea suka? Cara jalannya kah? Atau
1: kulitnya, karakternya
0: kah? Apa yang Azalea lihat?
2: Aku suka kebaikan Kak Sawitri, jalannya Kak Sawitri, sama karakternya.
0: Jadi suka sama cara jalannya, terus kepribadiannya. Pada saat kemarin ketemu, ramah banget Kak Sawitrinya sama Azalea.
2: Iya.
0: Oke, sempat diajarin kemarin ya. Oke, jadi memang udah punya role model.
1: Role model, ya, betul. Ya.
0: Oke. Nah, kalau Azalea sendiri kan sekarang sekolah juga kan? Terus juga banyak kegiatan Azalea apa aja sih? Boleh tahu nggak?
2: Kegiatannya banyak. Ada penjaskes lumayan susah.
0: Oke.
2: Ada swimming, matematika, maths,
0: terus
2: IPAS,
0: science juga masuk ya. Terus ada juga les juga ya, ikut les juga. Apa les yang Azalea lagi jalanin sekarang?
2: Yang lagi jalanin singing.

0: Bapak refnya aja.
1: Lagu Iconic by Mystique.
0: Iconic by Mystique.
2: Oke, coba kayak mana tuh? Lirik dikit aja.
0: Ayo.
2: Is it okay?
1: Hey, in me, it's like all you do. Breakfast to dinner. Algorithm bulletproof for breaking your fingers.
2: Wow. Wow, berarti Zella sebenarnya emang dua bahasa ya, Ma? Kalau di rumah. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, jadi
0: kalau aku bahasa kalbu
2: sama bahasa tubuh ya.
0: Bahasa tubuh.
2: Oke, itu salah satu modal besar sebenarnya ya. Bisa berbahasa Inggris itu udah betul. Sebuah modal besar dan itu adalah satu one step ahead.
0: Betul.
2: Dibandingkan sama teman-teman yang lainnya.
0: Betul.
2: Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Bata Model Academy sendiri nih, Bang Ibnu, gimana caranya buat kayak anak-anak ini juga mau iya kayak ya adalah sifat-sifat baiknya dengan teman-temannya, karena kan itu sangat mempengaruhi ya.
0: Betul.
2: lingkungan gimana kalau di BNN sendiri?
0: Ya pastinya kalau kita atau aku pribadi pun sebagai guru ya, membimbing di kelas, aku selalu menerapkan ke mereka bahwasannya kita harus saling support satu sama lain. Kalau misalkan kita satu agensi lomba, misalkan si A kalah, si B menang, ya kita harus rangkul dia, harus kasih support ke dia. Itu yang aku selalu terapin ke anak-anak. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada, ya namanya anak-anak kan pasti ya, kalau nggak dapet nangis. Padahal temen yang support nih, tapi kayak merasa diejek. Misalkan ada yang begitu kan. Tapi aku selalu menerapkan ke mereka harus saling support itu sih. Makanya. Ya dibilang tadi Azalea itu ya mentalnya udah lumayan oke, walaupun belum 100%, tapi Azalea ini mentalnya udah lumayan terasa gitu, udah mantep. Kalau dia kalah dia ya udah is okay aja gitu, dia terima aja gitu.
2: Wow. Azalea. Wow, jadi memang ya dari ceritanya Mama tadi, kalau misalkan pengalaman-pengalaman banyak, bahkan dalam beberapa waktu ke depan juga ada beberapa project
0: ya,
2: yang bakal dilakukan sama Azalea ya. Itu udah di tahap internasional kan. Bentar lagi mau ke Kuala Lumpur, benar ya Azalea ya? Ke Kuala Lumpur. Kalau Azalea ingat ke negara mana aja udah pernah?
1: Singapura.
0: Singapura udah.
2: Udah pernah. Oke,
0: tampil juga
2: model iya. Terus di mana lagi pernahnya?
0: Nah, ini next ke Kuala Lumpur.
2: Oke.
0: Iya.
2: Next ini di Kuala Lumpur.
0: Iya, selain itu ya di nasional aja sih. Nasional, di Jakarta ya.
2: Jakarta bahkan udah sering seperti itu ya.
0: Iya, udah 2-3 kali.
2: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal dunia modeling, ada kekhawatiran kali ya. Kayak gimana nanti kan dunia modeling, iya pemikiran mindsetnya orang pada umumnya tuh kayak modeling karirnya sampai di mana sih seperti itu. Kalau Bang Ibnu bisa kasih pandangan deh.
0: Jadi maksudnya yang tadi bagaimana karir modeling ini bertahan atau gimana tadi?
2: Iya kurang lebih seperti itu.
0: Ya itu tadi sih, kita harus yakin apa yang kita kerjakan sebenarnya Bang Din. Kalau aku punya bahasanya apa ya, aku spiritualku tuh tinggi gitu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi aku harus yakin apa yang aku kerjakan. Makanya ya itu tadi kayak dibilang orang model tuh apa sih, gak ada duitnya segala macam. Iya kalau emang gak berani untuk keluar dan keluar dari zona nyaman ya.
2: Yep.
0: Kita harus berani keluar lah apapun. Dari zona nyaman akhirnya kita punya keyakinan diri, berpikir baik, hasilnya baik sih. Kalau aku sih pikirnya begitu.
2: Oke. Jadi ya udah
0: jalanin aja, betul. Jalanin aja. Punya keyakinan diri, yakin sama ya Allah. Ya udah,
2: jalan. Pasti akan ketemu sama jalannya.
0: Pasti. Jalan, ya, pasti.
2: Oke, jadi memang kadang kan ada ketakutan terutama buat orang tua gitu ya, kayak ya, mau sampai di mana sih sebenarnya karir model gitu.
0: Betul.
2: Ya. Tapi kalau kita lihat dari impiannya si Azalea tadi, kayak dia ketemu sama Sawitri, itu kan salah satu sebuah pencapaian kan.
0: Betul.
2: Sawitri bisa di internasional, pembuktian juga.
0: Betul.
2: Kan. Bahwa dunia modeling itu tidak main-main gitu.
0: Betul, sebenarnya makanya kayak Azalea ini dari umur segini, maksudnya perjalanannya itu kan ya sebenarnya enggak mudah juga gitu, harus disupport sama orang tuanya. Tapi aku selalu bilang ke orang tuanya pelan-pelan aja, karena Azalea ini masih kecil.
2: Yep.
0: Tapi apalagi masih kecil aja dia udah berani kesana kesini, berani mencoba lah, walaupun kalah dia coba lagi.

0: Tapi makanya aku punya keyakinan, kalau yakin, orang tuanya yakin dan disupport, akan jadi.
1: Ya.
0: Aku yakin. Gitu.
1: Jadi ya udah, dengan keyakinan dan juga lihat dari perkembangan yang ada, rasanya bukan tidak mungkin seperti itu. Ya.
0: Apalagi dia udah kemana-mana, dia bertemu banyak orang, dia tahu. Maksudnya dia lihat karakter-karakter orang walaupun masih kecil ya. Ada yang lebih cantik, ada yang sama cantiknya.
1: Ada yang lebih tinggi.
0: Betul. Jadi dia mentalnya juga terasa gitu. Oh, aku harus begini sama orang, aku harus begini sama temanku, aku harus rendah hati, aku harus begini, begini, begini. Jadi itulah tujuan kita keluar tadi, Bang Din.
1: Betul.
0: Keluar dari zona nyaman. Kalau kalah, ya kita harus terima. Jangan kayak ya diratapin, ya udah jalan aja gitu.
1: Jadi sebenarnya pengalaman itu ya kalau dibilang berharga ya
0: berharga.
1: Berharga betul. Banget gitu ya.
0: Banyak yang kita pelajarin kan. Jadi kalau misalkan kita kalah hari ini, kita harus introspeksi, oh apa kalahku karena apa. Jadi next ke depan aku jangan seperti ini. Nah, gitu, banyak pelajaran sih sebenarnya.
1: Nah, Bang Imno kan sebagai coach pasti pernah dong ketika ketemu sama anak kecil yang kayak udah persiapan udah total segala macam, tapi pada saat hari H last minute kayak lagi mental breakdown, kayak oh tiba-tiba lagi gak mau, nangis segala macam, pernah gak ketemu kayak gitu?
0: Ada sih, cuman kembali lagi itu kita
1: gimana pada saat itu kayak kalau di
0: supportnya ya, gitu ya. Harus dengan hatinya, Bang. Balik lagi ke hatinya sih. Kita harus kasih contoh-contoh yang menurut dia tuh, oh ya masuk akal ya. Oh, kamu harus begini dan begini. Jadi contohnya kayak ada anak misalkan dia mau perform tapi dia mentalnya tiba-tiba lagi down, enggak mood. Ya, kita bilang lihat itu si A. Tadi dia nangis juga, akhirnya kamu bisa loh kayak dia. Maksudnya mental diangkat lagi, dia tuh harus diangkat benar-benar. Kayak benar-benar aku tuh harus ngobrol sama mereka kayak adik sendiri, kayak ya disayangin, disentuh hatinya, baru mereka kayak percaya dirinya tampil apa pede gitu, ya keluar. Ya.
1: Jadi memang ya cukup dengan bahasa
0: ya. Komunikasi sih sebenarnya itu aja.
1: Tahu cara komunikasi. Sama anak kecil,
0: betul.
1: Bukan nggak mungkin gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ini hal yang baru juga nggak untuk seorang itu untuk nge-coaching. Kalau coaching kayak teman-teman teenager, model-model
0: udah biasa ya. Kalau misalkan salah tinggal
1: tek gitu ya.
0: Gitu aja ya kan. Cuman kalau anak-anak enggak bisa.
1: Enggak bisa itu gak gimana? Bisa. Akhirnya belajar juga kayak oh, aku harus bisa nge-approach anak kecil, kayak komunikasi sama anak kecil juga.
0: Iya. Aku sebelum buka BMA ini, Bang Din, aku tuh banyak bertanya sama senior-senior modelku. Terus mereka bilang, kamu kalau buka sekolah model jangan pernah kejar uang. Menurutku kalimat itu tuh yang bikin aku apa ya, kena ke hati gitu. Tapi kamu kasih kualitas, kamu jaga mereka, lindungin mereka, sayangi mereka, akan laku, akan laris. Itu sih makanya ya begitu aku nge-coaching mereka, ya aku seperti jaga mereka, aku memang benar-benar lindungi mereka. Begitu mereka lomba, aku ada waktu, aku akan datang, aku akan dampingin. Selalu kalau aku ada waktu, selalu dampingin anak-anak. Jadi kalau misalkan ada coachnya datang tuh kayak pasti mereka lebih semangat. Ya gitu, oh aku dilihat, aku didukung gitu. Tapi permintaan banyak orang tua pun emang begitu, Bang Din. Jadi maunya mereka, begitu mereka masuk BMA, mereka selalu bilang, apa yang didapat dari BMA? Apakah anak-anak lomba didukung? Oh pasti, pasti didukung. Pasti akan disupport. Di branding nggak? Iya di branding. Di posting dan segala macam. Makanya kalau misalkan Bang Din lihat kan aku selalu posting anak-anak betul. Ya, itu salah satu. Jadi Instagram pribadiku adalah bukan Instagram personal, jadi Instagram branding juga untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi aku support banget sama mereka.
1: Iya. Jadi memang supportnya itu bukan hanya memberikan ilmu di kelas,
0: betul.
1: Tapi di luar. Kelas juga ada support moral,
0: betul.
1: Mereka ikut lomba seperti itu ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi abis ini sama Azalea dan juga Coach No ya dari Bata Modeling Academy buat teman-teman Pro 2 yang ada di Padang Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Bengkalis. Boleh banget bertanya-tanya ya. Mungkin ada teman-temannya Azalea juga yang lagi nonton, barangkali boleh banget bertanya. Kita bakal tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Bengkalis, dan juga pastinya Batam. Yang masih dengerin Sore Ceria barengan aku, Dindin Rosyanugra, di sore hari ini. Kita masih ngobrol bersama dengan Azalea Azira Kafli. Ini adalah seorang model kit Batam. Dan juga ada Ibnu Lubis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Aktif masih model, Bang?
1: Masih. Kalau ada panggilan aja, tapi okay. Lebih fokusnya sekarang banyak ngajarnya. Karena ada kelas ya reguler tadi di BMA, ada private juga. Nanti nextnya mungkin akan ada kerjasama lagi, akan ada kerjasama sama ekskul sekolah.
0: Oke. Jadi berjalan beriringan aja
1: ya, betul. Itu ya.
0: Oke. Ini terakhir nih, Bang Ibnu. Kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua dengan dunia modeling yang mungkin bisa dibilang kayak, oh ini bakalan bebas banget dengan dunia modeling. Kan masih banyak tuh mindset-mindset orang seperti itu. Walaupun sebenarnya tergantung dari
1: orangnya,
0: personalnya masing-masing. Betul. Gitu. Bang Ibnu bisa bilang apa sih?
1: Ya benar yang dibilang Bang Dindin, itu semua tergantung orangnya kan. Kan model itu gak harus pakaian seksi kan. Dia keluar, ya bisa aja misalkan contoh dia keluar rumah gak harus seksi kok. Ya seksi itu kan ya auranya seksi gitu ya bahasanya. Lihat aja contohnya kayak di luar internasional, mereka mau casting aja bajunya gak ada yang kebuka bang. Mereka mau koreografer sama desainer Balenciaga, LV dan segala macam apapun itu, mereka bajunya kaos, kaos ya. Celana jeans. Gak ada yang harus seksi yang apa yang dipersepsi orang-orang itu sih.
0: Ya tergantung, itu mindset-mindset lama.
1: Betul,
0: ya.
1: Tergantung orangnya sih sebenarnya.
0: Tergantung lagi masing-masing. Betul. Orang seperti itu ya. Nah, kalau Bang Ibnu sendiri sekarang ngelihat kayak Azalea, ya mungkin anggap 5 tahun ke depan tuh seperti apa dengan dia sekarang nih, begitu banyak prestasi.
1: Kalau aku punya keyakinan yang aku bilang tadi bang, berpikir apa yang aku pikirkan baik, hasilnya akan baik. Aku bilang ke orang tuanya, Kak Lia, dukung aja selagi bisa, selagi mampu didukung, disupport terus. Aku yakin akan berhasil sih. Walaupun memang jalannya gak mudah ya.
0: Ya pasti, apa sih?
1: Ya. Tapi aku yakin dengan kesulitan itu tuh bertahannya lebih lama bang. Yang instan itu justru akan cepat, dapatnya cepat, turunnya cepat.
0: Oke. Berdirinya kurang kokoh ya.
1: Betul. Tapi kalau step by step pelan-pelan, pasti kokoh tuh bener yang dibilang bang. Kokoh, ya, dapat.
0: Jadi ya angin-angin dikit nantinya bakal bisa lewat seperti itu ya. Oke. Azalea, kalau Azalea pengen ngomong nih sama teman-teman yang kayak masih seumurannya Azalea tapi kayak pengen model tapi ngerasa kayak ih takutlah jalan, nggak bisa jalannya gimana dilihat orang, Azalea pengen bilang apa sih biar mereka tuh mau gitu?
2: Aku pengen bilang ke yang seumuran aku yang mau jadi model, jangan ragu, model tuh susah tapi gampang.
0: Asal mau.
2: Asal mau
0: model. Belajar ya. Oke, jadi sekarang fokusnya Azalea apa?
2: Model sih.
0: Model. Oke, tapi kan berbarengan juga sama nyanyi, terus ngedance juga. Kalau dikasih pilihan 3, model, nyanyi, sama dancing, what you choose?
2: My top list, yang ke pertama modeling.
0: Model. Second one?
2: Second
0: dancing or singing?
2: I think singing.
0: Singing. And last?
2: Dance.
0: Dancing. Oke. Nanti kalau misalkan Azalea mau tampil, boleh sharing-sharing lagi, nanti cerita lagi. Karena dalam waktu dekat bakal mau ke Kuala Lumpur ya.
1: Betul.
0: Nanti ngobrol-ngobrol lagi, cerita lagi pengalamannya Azalea di sana ya. Semangatnya Azalea di dunia modeling itu kenapa? Terakhir deh.
1: Supportnya siapa gitu kayak?
2: Aku pertama mau bilang terima kasih ke parent, friends, sama keluarga yang sering support. Apalagi parents yang paling penting sering support aku.
0: Oke. Kalau misalkan Azia lagi malesnya, lagi gak pengen belajar, terus kayak harus belajar gitu, biasanya kalau dari parents itu bilangnya apa ke Azalea?
2: Iya, biasanya mami bilang kalau gak mau les dulu gak apa-apa. Tapi kadang juga kalau apa kalau mau lomba, lomba.
0: Oke, jadi semuanya it's up to you. Kalau Azalea lagi mau-mau, tapi kebanyakannya Azalea mau atau enggak?
2: Kebanyakannya mau sih.
0: Mau, wow, keren. Jadi memang Azalea yang memang pengen tampil ya. Congrats buat Azalea dengan banyak prestasinya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya.
2: Kasih.
0: Oke, Bang Ibnu, thank you banget juga udah.
1: Thank you, Bang Din, udah diundang.
0: Sore hari ini dari Bata Modeling Academy. Betul. Salah satu ini sebutannya model school or agency atau apa sih, Bang?
1: Modeling school.
0: Modeling school, yeah. Ya. Ini itu adalah modeling school yang ada di Batam. Sekarang aktif kurang lebih
1: Satu tahun
0: ya, yeah. Dengan hampir 30 tadi ya.
1: Hampir 30.
0: 30 modelingnya, yeah. Sukses juga. Nanti kalau ada project atau apapun boleh lagi sharing di Pro 2 ya.
1: Terima kasih, Bang Din.
0: Terima kasih, Azalea. Sukses ya.
2: Makasih.
0: Nanti buat project kedepannya di Kuala Lumpur dan juga Bang Ibnu. By the way, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 sore hari ini. Untuk teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis. Saatnya kita bertiga pamit. Aku Dinin pamit. Azalea pamit.
2: Pamit.
1: Bang Ibnu pamit.
0: Thank you banget di sore hari ini. Dadah.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
1: Saat kucing merasa nyaman, mereka sering mengeluarkan suara dengkuran lembut. Suara ini disebut purring. Menariknya, dengkuran kucing tidak hanya tanda bahagia. Kadang mereka juga mendengkur saat sakit atau stres. Para ilmuwan menduga getaran dari suara itu membantu proses penyembuhan pada tubuh kucing. Jadi, dengkuran kucing itu bisa jadi seperti terapi alami.
3: Teman terbaik.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi di Pro 2, RRI Padang. Tadi kita udah ngikutin sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dan kali ini kita bahas lagi hal-hal yang ringan menemani sore kamu ya, teman Pro 2. Yang lagi pulang kerja mungkin lewat di mana sawahan gitu ya, atau di Jati, atau di Jalan Khatib Sulaiman atau di Sudirman, kamu lewat mampir aja sekali atau ngobrol dua ke studio Pro 2 RRI Padang. Ngobrol-ngobrol dulu di sini. Apalagi yang kayak capek banget kerja gitu ya atau Pro 2, dan mungkin bagi kamu ada yang baru beradaptasi juga sama lingkungan baru. Siapa tahu ada yang baru keterima di tempat kerja yang baru atau Pro 2. Mungkin kamu bingung di awal-awal kerja sebaiknya ngapain ya. Nah, kita bahas ini. Apa aja sih sebenarnya bisa dilakukan ketika hari-hari pertama kerja. Pada minggu-minggu pertama kerja nih misalnya teman Pro 2, jangan terburu-buru ingin menunjukkan kemampuan tanpa memahami lingkungan kerja terlebih dulu teman Pro 2. Luangkan waktu untuk mengamati gimana tim berkomunikasi, cara pengambilan keputusan dilakukan, serta nilai-nilai yang dijunjung perusahaan ya. Memahami budaya kerja akan membantu kamu menyesuaikan diri lebih cepat dan juga nantinya bisa mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman. Selain budaya kerja nih, teman Pro 2, pahami juga ekspektasi atasan terhadap peran kamu. Jangan ragu dong bertanya mengenai target yang harus dicapai, indikator keberhasilan pekerjaan, sampai prioritas yang perlu diselesaikan lebih dulu.

0: Woi, ayo buru nyebrangnya. Keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja. Lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah iya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

Tahu bro dua atau enggak? Kalau kesuksesan di tempat kerja itu enggak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis saja. Kamu juga pasti udah cukup familiar ya dengan hal ini teman bro dua, tapi juga kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi, manfaatin deh 90 hari pertama kayak 3 bulan gitu ya teman bro dua untuk mengenal rekan satu tim, lintas divisi maupun juga atasan kamu. Nah, bersikap ramah, mudah diajak berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain, ini akan ngebantu loh teman bro dua membangun kepercayaan lebih cepat. Jadi orang gampang percaya sama kamu gitu loh. Dan jangan sia-siain kepercayaan yang udah dikasih nantinya gitu ya. Ngebangun relasi ini juga berarti jadi pendengar yang baik loh teman bro dua. Ketika rekan kerja memberikan masukan atau menjelaskan proses kerja nih, misalnya teman berdua, kamu bisa mendengarkan dengan seksama sebelum pada akhirnya kamu juga ngasih pendapat ya. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa kamu menghargai pengalaman mereka ya teman berdua. Dan menunjukkan rasa ingin belajar terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindak kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha

0: Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kemudian salah satu kesalahan yang sering dilakukan karyawan baru nih adalah menunggu evaluasi resmi dari perusahaan ya untuk mengetahui apakah kinerjanya udah sesuai dengan harapan atau belum. Padahal nih teman berdua meminta umpan balik secara berkala. Ini dapat membantu mengetahui apa yang udah berjalan dengan baik misalnya, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Semakin cepat kamu memperoleh masukan nih teman berdua, semakin cepat juga proses kamu untuk belajar. Gitu ya teman berdua. Nah ketika meminta umpan balik, ajukan pertanyaan yang spesifik. Misalnya tentang cara kamu menyusun laporan, udah sesuai standar apa belum gitu ya. Atau kamu nanya tentang hal yang bisa kamu tingkatkan ketika berkomunikasi dengan klien. Atau apapun yang bisa kamu tanyain sesuai dengan kriteria pekerjaan kamu juga ya, teman berdua. Nah, pertanyaan yang jelas ini akan menghasilkan masukan yang lebih konkret dan mudah diterapkan dibandingkan pertanyaan yang terlalu umum. Nah buat kamu yang udah pulang kerja hari ini, kita bareng aja kali ya. Karena udah waktunya juga, Gus Pri pamit dan undur diri dari siaran Pro 2 RRI Padang untuk hari Rabu ini teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin dan mudah-mudahan sore sampai malam kamu berjalan dengan menyenangkan gitu ya. Abis ini masih ada lagu-lagu dan informasi buat kamu dan tentunya bersama dengan penyiar Pro 2 favorit kamu teman Pro 2. Waktu Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Lagi santai di sore hari.

0: Sore Kamu Makin Hidup
1: bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kecil orang awak? Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, Wallazinahum li'amanatihim wa'ahdihim ro'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapak. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapak atau seorang ibu. Adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan sholat? Padahal anak-anak kita ini sudah baligh dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada, misalnya. Ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan sholat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya sholat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bis-shalah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan sholat seseorang. Taruhlah kini kita sudah baligh dan berakal, sudah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kacik orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecik orang awak nasi kolahnya dibubui. Dia genai balik tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dari polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapak. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun? Lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib, supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut. Tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. ibda binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Lukman S.Ag dengan judul Menjaga Amanah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 1000.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum, atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian karya bakti ke-79 tahun 2026, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menggelar sejumlah kegiatan yang dipusatkan di lapangan udara Sutan Syahrir, Kota Padang pada 23 Juli mendatang. Pada RRI di Padang, Komandan Lanut Sutan Syahrir Kota Padang, Kolonel Navigator Wahyu Bintoro mengatakan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengobatan massal, khitanan massal, dan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak bencana. Kolonel Navigator Wahyu Bintoro juga menyebutkan Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi karya bakti ke-79 tahun 2026 karena provinsi ini menjadi satu dari 3 wilayah di Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu. Dengan kondisi dimaksud, Sumatera Barat dinyatakan layak menjadi lokasi sasaran pelaksanaan karya bakti. Rangkaian kegiatan ini juga telah dimulai bulan lalu dengan pelaksanaan perbaikan fasilitas umum dan pendidikan yang terdampak bencana di Kabupaten Agam dan Kota Padang. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Immanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber match 22-20, 23-25, dan 21-14. Menurut Rehan, di game kedua, ia dan Gloria sempat kendur sehingga kehilangan banyak poin hingga akhirnya kalah set. Ia juga bersyukur di game ketiga, performa Rehan dan Gloria dapat kembali optimal, dan Rehan juga berharap dapat meraih hasil baik di China Open 2026. Menurutnya, dengan persaingan ganda campuran yang merata, tidak ada pasangan yang lebih dominan. Informasi terakhir, teman Pro 2, langkah ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahya Pratiwi di China Open 2026 terhenti pada babak 32 besar. Fadia dan Pratiwi menelan kekalahan atas pasangan Jepang Sayaka Hirota dan Ayako Sakuramoto strike set 16-21 dan 4-21. Menurut Siti, ia dan pasangan dikejutkan dengan laju shuttlecock yang jauh lebih kencang. Akibatnya, Siti dan Fadia tidak dapat mengembangkan permainan. Sementara menurut Amalia Cahya Pratiwi, kekalahan ini merupakan pelajaran berharga untuknya dan pasangan. Kedepannya Siti dan Fadia akan berusaha untuk fokus pada poin per poin, bukan pada hasil akhir. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita yoi, bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Yes, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh
1: ya?
2: Lah. Different ya. Udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya deh.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Mana.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Mana dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector.
1: Fat to Black ya?
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak pelah begitu lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya
0: okay.
2: Wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Yeah, okay. Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Yeah, kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri. Ada teman.
1: Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Bener. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, bahkan kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi
1: okay.
2: Lama kelamaan, why not we try serious?
1: Serious,
2: okay. Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: 2000 yang seriousnya 2019.
0: 19 yeah, itu mulai.
2: Ya yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat apa
1: pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru banget. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah. Okay.
0: Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kan. Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat.
1: Oh, waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? What Lukman ya ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, yeah, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang.
0: Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat di RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: waktu MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
1: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Alright. Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada sesuatu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba. Dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: So fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Okay.
1: Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
1: Terus gak tahu kapan lah mau rilis ni.
0: Okay.
1: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
1: Yeah. So.
0: Okay.
1: Gak
0: okay.
1: Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Okay.
2: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya?
1: Terima kasih.
2: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
2: Tahu band Peter Pan nggak?
1: Yeah.
2: Ya,
1: sekarang Noah.
0: Noah betul.
2: Atau ST12 mungkin ya dikit-dikit lah, ada dada-dada yang seperti itu. Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
1: Local sini atau
2: di Malaysia?
1: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
2: MT
1: Page.
2: Oh Page.
1: Yeah. Okay. So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
1: So yeah, I suka
2: ya sama MT Page.
1: MT Page.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
2: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
1: Indonesia.
2: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
1: Hmm.
2: Ada tak?
1: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
2: Wali.
0: Seru. Wali.
2: Fang. Gue justru dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip ya.
2: Tadi katanya maksud gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi
2: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia iga rusuk
2: tulang iga. Oke.
0: Alright, so
2: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
1: Mungkin yang galau.
2: Galau
0: okay,
2: ya.
0: Ballad.
2: Bisa jadi ya.
1: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
2: Belum pernah ya?
1: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
2: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
1: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
1: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
2: Okay.
1: I don't know. Yeah.
2: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
1: Konten enggak.
2: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
2: Di YouTube ya.
0: Live stream.
2: Apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
1: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya?
1: Dulu, okay.
2: Cita-cita apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
2: Pilot?
1: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Cabin
0: crew.
2: Pramugara. Yeah.
1: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
1: Yeah, yeah.
0: Bener.
1: Flight attendant.
0: Yeah.
1: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
2: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
2: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Dan itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kasih baku berapa?
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Prodo kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya warga Kota Padang. Aduh duh, gimana nih hari Kamis malamnya gitu teman Pro 2. Iya, kalau dilihat-lihat sih lelah ya. Itu kan masih nanya, udah tahu masih aja nanya gitu ya. Karena ini masih weekdays teman Pro 2, jadi ya mungkin kita masih harus berkutat dengan segala kesibukan ya, sama tugas-tugas sekolah, sama deadline pekerjaan, terus sama tugas-tugas kuliah juga. Ya begitulah hidup ini teman Pro 2, rutinitasnya terus berulang. Anyway teman Pro 2, di malam hari ini so ada Rini di sini ya teman Pro 2 yang nemenin kamu. Ya, yeah, jadi bisa banget nih untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz. Atau juga kamu bisa mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Di mana kak? rri.co.id maksudnya teman Pro 2. Biar apa? Biar agak bule aja mulutnya. Walaupun ya kita tampang gak bule nih. Lebih ke bule ya. Kita tapi nggak apa-apa, it's okay teman berdua, it's okay, bule tapi imut, ah itu dia nih kita banget kalau gitu tuh. Oke deh teman Pro 2, so di jam 8 malam ini kita bakal ngobrolin dulu nih sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan ini ya, yang itu aku banget teman Pro 2, olahraga. Aduh aku banget ya, tapi ini juga ini loh teman Pro 2, maksudnya tuh kalau ngomongin olahraga mungkin recently yang kita apa yang kita tunggu-tunggu tuh biasanya kalau malam, ah oh, Piala Dunia nih lawan apa ya gitu ya. Waduh, tapi kalau sekarang kan Piala Dunia udah selesai nih teman Pro 2, Espanyola sudah keluar menjadi juara Piala Dunia 2026. Nanti lagi ya 2030 ya teman Pro 2, kita harus menunggu nih siapa lagi yang akan menjadi juaranya gitu. Siapa tahu kita Indonesia, kan kita nggak pernah tahu ya kan ya teman Pro 2, kalau Allah sudah berkata kun fayakun ya bisa terjadi aja kita juaranya. Cuman ini apa nih namanya, manifesting dulu guys, jadi nggak apa-apa kita manifesting dulu ya. Oke deh teman Pro 2, tapi tuh sepak bola adalah permainan yang sangat common sekali ya kan, maksudnya tuh kayak okay, semua orang memainkan sepak bola dari muda sampai yang tua, dari yang mana sampai yang mana, ujung dunia mana juga main sepak bola nih teman Pro 2. Tapi sebenarnya nih teman Pro 2, olahraga kan nggak cuma sepak bola aja, ada beberapa olahraga yang unik. Yang unik yang kayaknya, aduh gak kepikiran nih ada nih olahraga ini di dunia. Nah tapi ada yang kayak gitu teman Pro 2, tapi nanti bakal kita bahas ya. Nanti bakal kita bahas tuh apa aja sih olahraganya. Tapi nih teman Pro 2, kalau sekarang nih kita jangan olahraga dulu, kita chills dulu deh sama lagu yang satu ini. Kita ke Halsey teman Pro 2, Ego.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Jadi yang namanya olahraga kan banyak banget ya teman Produ. Contohnya di kita ada apa? Ada silat. Tidak semua negara ada silat ya. Kalau aku sih bisanya silat juga bisa sih teman Produ, tapi lebih tepatnya sih bersilat lidah. Wah, itu mah kepandaian banget ya. Tapi nih teman Produ, ada olahraga-olahraga yang kita enggak pernah kepikiran nih bakal ada ya olahraga kayak gini nih. Nah, yang pertama nih teman Produ, yaitu cheese rolling. Nah, kalau kita artikan nih teman Produ secara harfiah aja ya, cheese artinya apa? Keju, rolling, muter. Nah, jadi apa muter keju nih? Apa di apain kejunya gitu ya. Nah, jadi nih teman Produ, cheese rolling ini adalah sebuah olahraga tradisional asal Inggris yang emang bikin ngakak tapi ngeri juga. Jadi kompetisi ini digelar setiap tahun di Cooper's Hill, Gloucestershire, dan juga menarik perhatian dari berbagai negara teman Produ. Jadi bayangin, kamu harus lari-lari menuruni bukit curam untuk mengejar sepotong keju. Kamu harus ngejar sepotong keju teman Produ. Meanwhile, kamu bisa beli sini ya. Tapi teman Produ sebenarnya tujuannya sih sederhana gitu. Tujuan utamanya gitu ya, menjadi yang pertama menangkap keju yang digelindingkan gitu teman Produ. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk menangkap si keju ini aja. Kayaknya ini adalah olahraga yang dibikin for fun. Nah, tapi ya jangan salah nih teman Produ, medannya itu ternyata licin dan curam. Jadi bisa bikin banyak peserta jatuh terguling-guling, terrolling-rolling nih para pesertanya sebelum mencapai garis finish. Walaupun terlihat berbahaya teman Produ, olahraga ini ternyata tuh punya daya tarik tersendiri. Selain adrenalin ya, sensasi lucu saat saat kita tuh apa ya, nonton orang-orang jatuh tuh menjadi salah satu alasan kenapa cheese rolling itu tetap eksis sampai sekarang. Nah, tapi tuh kalau menurut aku sih teman Produ, cheese rolling daripada jadi olahraga lebih baik udah jadi nama makanan ya. Tapi ya gitu teman Produ, karena tujuan utamanya keju kali gitu, jadi cheese rolling. Kalau diganti lagi, kalau misalkan bukan cheese deh, misalkan apa, sayur kangkung rolling juga bisa. Yang dikejar apa? Sayur kangkung. Ya kan, ini tergantung apa yang dikejar teman Produ. Tapi kalau yang dikejar dunia apa, ah dunia rolling-rolling nih, nah makanya kita cuman keputar-putar aja nih di dunia ini ya. Ups and down, ups and down mulu hidup kita. Tapi yang namanya juga hidup nih teman Produ. Nah, tapi ini ada olahraga lain yang juga tidak kalah menarik sis. Nah, apaan tuh? Nah, ini dia nih teman Produ, yaitu olahraga asal Finlandia, wife carrying. Nah, kalau kita artikan lagi secara harfiah nih teman Produ, wife, istri, carrying, ngangkat. Jadi apa? Ngangkat istri. Wah, jadi gimana nih ya olahraganya? Tapi nih teman Produ, ini tuh menghibur juga olahraganya. Jadi sesuai namanya, lomba ini adalah lari estafet di mana para peserta laki-laki harus menggendong pasangan mereka melewati berbagai rintangan gitu teman Produ. Tapi yang menariknya, pasangan yang ikut olahraga ini harus benar-benar suami istri gitu. Jadi ada berbagai gaya gendong yang populer kayak di pundak gitu teman Produ, atau fireman's carry. Terus ada juga di punggung, kayak kepalanya ke bawah. Kebayang gak sih teman Produ, kayak kakinya disangkutin terus kepalanya ke bawah gitu. Itu gaya Estonia namanya. Dan juga ada jalur rintangan ya, yang menantang teman Produ. Jadi kayak ada yang berlumpur, ada air, tanjakan gitu. Dan hadiah utamanya sih sesuai tradisi nih, pemenang ini akan mendapatkan kayak minuman gitu ya, beralkohol seberat-berat pasangan mereka. Jadi kalau misalkan berat pasangan kamu 70 kilo misalkan ya, seberat itu juga dapat minumannya gitu teman Produ. Tapi ini kayaknya buat seru-seruan emang lucu ya. Tapi kita juga ada tahu teman Produ, lomba 17 Agustus kalau kita kayak gini mah ya. Tapi jatuhnya tuh nggak olahraga. Ini kita buat memang 17-an aja gitu, buat seru-seruan gitu ya. Nah, tapi ini ada lagi teman Produ, kayaknya ini beneran olahraga deh, namanya box snorkeling. Jadi box snorkeling ini teman Produ, biasanya kan kalau snorkeling di mana? Di laut ya kan. Nah, di Wales ya, masih di bagian Inggris teman Produ, ada olahraga aneh yang namanya box snorkeling yang dilakukan di rawa.
Jadi peserta harus berenang di jalur yang penuh lumpur dengan menggunakan snorkel. Snorkel dan juga sirip kaki, tapi dilarang menggunakan gaya renang tradisional gitu. Kedengarannya sih mudah kayaknya teman pro 2, tapi air rawa itu kan dingin, bau lumpur. Dan juga tuh apa ya, jarak pandangnya itu juga rendah ya kan, karena kotor gitu. Maksudnya kotor karena lumpurnya gitu teman pro 2. Jadi ini tuh adalah tantang utamanya untuk olahraga ini. Walaupun terlihat kotor ya teman pro 2, box snorkeling sendiri itu justru menarik perhatian peserta internasional yang rela datang jauh-jauh untuk merasakan pengalaman unik ini. Wow, ada kali yang mau ikutan ya teman pro 2. Kayaknya sih ada gitu ya, tapi tuh emang ada-ada aja sih idenya gitu ya. Ada-ada aja sih. Tapi ya itu dia teman pro 2. Kita gak pernah expect bahwa olahraga ini ada di dunia, tapi kenyataannya ada gitu ya. Memang ada-ada saja gebrakannya. Tapi teman pro 2 gak cuman itu aja. Masih ada olahraga lainnya lagi nih yang juga eksis di dunia ini, walaupun kita gak pernah sangka mereka ada gitu ya. Tapi nanti bakal kita share lagi teman pro 2. Tapi kali ini kita kayaknya ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana. Stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi nih, teman Pro 2. Nah, jadi selain olahraga-olahraga yang udah kita sebutin tadi nih, teman Pro 2, yang kita juga nggak expect ya, kayak bong snorkeling, terus ada wave carrying dan juga cheese rolling nih, teman Pro 2. Masih ada lagi olahraga yang unik banget nih, teman Pro 2, kita juga nggak expect ini ada di dunia, toe wrestling. Nah, ini olahraga apa sih, teman Pro 2? Jadi kalau kamu suka kayak adu jempol tangan tuh, ada nggak sih yang kita kadang main sama teman adu-adu jempol tangan gitu ya? Nah, kalau jempol kaki gimana? Nah, jadi olahraga ini mirip sama arm wrestling, teman Pro 2, atau panco gitu ya, tapi menggunakan jempol apa? Kaki. Nah, jadi toe wrestling, teman-teman Pro 2, itu pertama kali muncul di Derbyshire, Inggris di tahun 1970-an dan sejak itu menjadi kompetisi tahunan. Nah, dalam permainan ini, teman-teman Pro 2, ada dua peserta yang duduk berhadapan-hadapan dan saling mengaitkan jempol kaki. Nah, terus ya, teman-teman Pro 2, dicoba tuh menjepit atau menekan lawan agar kalah lawannya ini. Walaupun terkesan sederhana, olahraga ini membutuhkan kekuatan jempol kaki dan juga ketahanan mental yang gak main-main. Belum lagi jempol kamu mungkin bakal sedikit memar setelah pertandingan nih, teman Pro 2. Nah, ini juga apa ya, panco apa nih? Panco kaki berarti. Jadi namanya toe wrestling, teman Pro 2. Jadi bukan arm wrestling kayak panco kita yang biasa gitu ya. Panco bukan sembarang panco. Aduh, asik. Ada-ada aja sih gebrakannya nih orang Inggris ya. Nah, terus juga ini, teman Pro 2, ada yang namanya extreme ironing. Nah, jadi nih, teman Pro 2, olahraga yang bernama extreme ironing ini membuat si pesertanya harus menyetrika pakaian di lokasi-lokasi ekstrim. Kayak di mana coba? Atas gunung, bawah air, atau bahkan sambil skydiving. Wow, ini terlalu apa ya? Terlalu derderdor sih ini gebrakannya. Nah, jadi teman Pro 2, olahraga ini pertama kali diperkenalkan di Inggris pada akhir 90-an dan langsung mencuri perhatian dunia. Nah, peserta itu harus membawa setrika, papan setrika, dan tentu saja pakaian yang perlu disetrika. Nah, tantangannya nih, teman Pro 2, adalah menemukan lokasi yang paling ekstrim dan tetap menyelesaikan tugas menyetrika. Walaupun terlihat aneh ya, teman Pro 2, olahraga ini dianggap sebagai perpaduan antara seni dan aktivitas fisik. Wah, ini juga aku nggak tahu deh ngebayanginnya harus gimana ya nih. Extreme ironing, kita aja di rumah nyetrika capek, males. Nah, apalagi di tempat-tempat ekstrim nih, teman Pro 2. Bayangin nih kalau bawah air. Nah, kainnya gimana? Yang harusnya, ya kan, harusnya disetrika kering dan rapi, kalau di bawah airnya jadi basah dong. Itu namanya nyuci dua kali, iya kan ya? Aduh, memang ada-ada aja gebrakannya. Kayak, gimana? Kok bisa sih? Kok bisa ya ada orang-orang yang kepikiran gitu untuk bikin olahraga ini ya, teman Pro 2? Tapi ya mungkin kita juga gak tahu nih asal-usulnya gimana gitu ya. Dan mungkin ini adalah cara yang unik juga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena biasanya tuh, teman Pro 2, kalau di kampung-kampung ya, gak tau nih sampai sekarang masih ada atau enggak. Nah, ada tuh beberapa ibu-ibu misalkan tuh ngumpul di teras rumah siapa gitu, teman Pro 2. Nah, terus bawa setrikaan masing-masing dan kain setrika, kain yang bakal disetrika juga gitu. Terus mereka tuh kayak melingkar atau ngambil posisi masing-masing, nyetrika sambil apa? Cerita. Ada yang kayak gitu, ada. Kayaknya di kampung-kampung tuh masih ada deh yang kayak gini, teman Pro 2. Jadi tuh tidak kesepian ibu-ibunya, ya kan? Itu ekstrim juga? Nggak tahu. Yang ekstrim bukannya nyetrikanya kalau itu. Ceritanya yang ekstrim kayaknya ya. Oke deh, teman Pro 2. Aduh, kita cukupin lah ya yang ekstrim-ekstrim ini. Sampai di sini dulu deh, teman Pro 2, informasi kita soal olahraga-olahraga unik yang gak pernah kita bayangin ada tapi ternyata beneran ada di dunia ini, teman Pro 2. So, nanti di jam 9 kita masih bakal balik lagi, tapi kita udah di Kopsteng alias Kopi Setengah nih, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin apa? Jangan kemana-mana dulu, tetap bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke Saki, Proda berputar.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Okay, baiklah teman Prodi, udah jam 9 malam. So, welcome to Kopsteng alias Kopi Setengah. Nah, benar teman Prodi, ngobrol itu gak bakal seru kalau gak ada Kopi Setengah gitu ya. Cuma nih, apa daya dan upaya kita nih teman Prodi di studio gak boleh bawa kopi. Jadi kita apa yang ada ceritanya doang ya. Tapi gak apa-apa deh, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman Prodi yang malam hari ini mungkin lagi istirahat di rumah, lagi enjoy gitu ya, lagi udah kita relax dulu nih setelah menghadapi hari yang penuh dengan kedar-derdoran ini. Ya udah enggak apa-apa teman Prodi, nikmatin dulu waktu istirahatnya, dan pastinya kita masih di sini nemenin kamu. Dan buat kamu mungkin ada yang lagi di jalan juga, lagi nyari makan mungkin ya. Bisa aja jam 9 malam lapar lagi, udah cari makan lagi keluar, ya udah deh hati-hati ya teman Prodi. Yang penting apa? Kalau makan konsepnya kenyang dan sehat. Akhirnya teman Prodi, malam hari ini di Kopsteng kita bakal ngebahas soal apa ya teman Prodi. So, malam hari ini kita bahas soal family trip. Nah, kamu pernah gak sih ada family trip kemana gitu, liburan bareng keluarga kemana gitu teman Prodi? Gak apa-apa, malam-malam kita bayangin dulu liburannya. Gak apa-apa teman Prodi, biar apa? Ini motivasi kita biar besok, aduh bangun pagi liburan ya, walaupun ternyata kita harus back to rutinitas lagi, tapi gak apa-apa, dinikmatin dulu aja ya. Oke deh teman Prodi, ada yang udah nelfon juga, padahal kita belum spill nomor teleponnya ya. By the way, kamu bisa ikutan bergabung sama kita malam hari ini di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908, bisa di sosial media kita juga di TikTok nih teman Prodi, kita lagi live juga. Hai warga TikTok, juga bisa nonton kita di RRI_Prodi2Padang. Oke deh teman Prodi, ini yang nelfon kayaknya nggak sabar ya. Feeling aku sih ini fitro lagi, coba kita angkat dulu ya, siapa tahu bener lagi nih. Halo, assalamualaikum Prodi.
1: Waalaikumsalam, tapi mana? Satu ini lagi mah. Rai, gitu. Rai santian tak akhir. Kau bangkuknya kaki arah baja menakuk mah. Iku sia kemasuk kau kio ini iku ulang masuk.
0: Enggak belajar sih Fitro, karena apa? Kebiasaan aja sih tuh Fitro. Enggak usah dipelajari banget tuh, juga udah tahu Fitro.
1: Aku ulang kau sama kaki. Awak bukan nyoba kan? Aku kawan-kawan kau di panti. Kau kan angin-angin. Gimana kau awak kan pedawa angin-angin sih kan? Nyo enggak hampak. Hey, gimana kau ambo kagak siku? Padahal ambo angin-angin sih di siku. Jadi ada orang ni. Aku coba tidak pakai parfum. Aku coba mengacanya supaya orang ini bisa mengebak aku. Enggak kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Baiklah Fitro.
1: Kalau aku main di West Point itu, kalau kan balik ambil air kan, dia ambil aku kue kan. Tu dia baca, "Kau sia aku." Tu main ku aja main waktu. Dia
0: oke deh Fitro. Fitro kalau ini kalau bercerita mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak boleh di ini ya Fitro ya. Kayaknya kurang sopan gitu ya Fitro ya. Oke deh.
1: Kadang tak tahu ini siapa kan. Kadang waktunya
0: aja aku sama iya, tapi iya, tapi Fitro mau bergabung di radio mana aja, di station radio mana aja, terus mungkin bahasanya mungkin tidak semuanya juga bisa terlalu yang gimana ya Fitro ya, ada bahasa-bahasa yang kayaknya harus diatur juga gitu ya dalam berbicara gitu, apalagi kalau berbicaranya di udara nih Fitro, karena dia bakal didengar sama orang lain juga ya.
1: Iya.
0: Oke deh Fitro, malam hari ini kita tuh lagi ngebahas soal family trip. Nah, kalau Fitro pernah nggak ada di family trip? Maksudnya tuh kayak liburan jalan kemana gitu bareng nama keluarga?
1: Pernah lagi.
0: Oh, kemana tuh Fitro?
1: Batam.
0: Oh, ke Batam. Itu kapan?
1: Aku 2016.
0: Oh, 2016. Oh, berapa lama tuh Fitro?
1: 3 hari.
0: Oh, 3 hari. Bareng sama siapa aja tuh?
1: Keluarga kayak keluarga sama ibu, sama adik.
0: Oh gitu.
1: Kalau tak ada keluarga asal satu family tinggal di sana kan. Jadi mana ke Batam 3 hari jarak. So akan ibu akan mau kerja, akan jadi tidak bisa ambil cuti lama-lama. Jadi ambil aja 3 hari di sana.
0: Itu. Okay. Seru.
1: Tapi
0: Fitro.
1: Yang mengalir dari Batam tuh kita bisa melihat Singapura. Loh.
0: Oh iya kan iya Fitro emang iya karena dia kan deket.
1: Kita Singapura. Oh ya. Saya akan mari kok. Lagi mata kita ini sudah ekuju ke situ aja tuh. Jadi tidak bosan melihat tuh.
0: Okay. Emang Fitro kan kalau dari Batam memang langsung kelihatan Singapura. Nyebrang doang nyampe mah kita Singapura.
1: Ini KG. Aku berniat mau ngajak KG, Marin, Cynthia. Ayo nanti kita ke Singapura kan.
0: Oh, karena Fitro mau ngajak. Fitro mau bayarin kita ke Singapura.
1: Ayo, siapa takut?
0: Aku bayarin juga, nih.
1: Iya, entah aku belajar sama Marin. Aku bawa juga Marin ke situ sekali.
0: Oh gitu, Fitro mau ngajak kemarin ke Singapura.
1: Kage juga, kage Marin.
0: Oh gitu, ya, tapi Fitro ini, Fitro bayarin semua, iya.
1: Iya.
0: Oh gitu, iya. Misalnya, wah, banyak akan, dong duitnya kalau gitu berarti ya?
1: Kan nanti kan akan tamat dari panti kan, ibaratnya kita merayakan tamat lagi banyak kan, jadi aku wisuda kan biasakan kalau kita ini kan biasakan kita dikasih itu kayak uang atau segala macam. Apalagi kan kita kan ada magang di luar kan, mijat kan, kita dapat uang tuh, nanti uang yang uang yang ada ini kita pakai untuk bawa ke KG, Kak Marin, Kak Cynthia.
0: Nggak cukup itu Fitro, kan banyak, ada 3-4 orang, 5 orang banyak. Tapi ini ada yang komen juga di TikTok kita nih teman Pro 2, Fitro katanya, Fitro orang have ya, ajak aku dong Bang Fitro. Nah minta diajak juga nih Fitro, gimana? Ada yang minta diajak juga ini.
1: Gini ya, kadang kan call untuk biaya Singapura kan yang pertama paspor ya.
0: Iya, nah itu
1: agak gini. Untuk ke AG Marin, aku bawa aja dulu ke Batam sudah aku.
0: Fitro kalau sampai Batam doang mah kita mah udah bisa sendiri Fitro. Sampai Batam.
1: Kalau Batam doang kan kita tahu kayak apa kehidupan di sana kan.
0: Iya, kita udah pernah kesini, udah tahu juga sih Fitro. Oh, udah tahu kan ke Singapura tadi katanya sampai Batam iya, doang ayo, ternyata tapi terok ngomong doang kenapa
1: ke Singapura aku bilang sama Marin ayo
0: sama Marin doang ya udah ajak Marin aja nggak usah ajak aku sama Icin kalau gitu
1: kakak Marin aku ajak ke AG ke Singapura.
0: Nah ini masih ada nih sampai keliling-keliling Singapura dong Kak Fitro gitu katanya Fitro. Sampai keliling-keliling Singapura sampai Batam doang mah kita mah mau Batam juga udah khatam.
1: Singapura.
0: Iya. Ayo katanya ayo. Ayo Fitro iya ayo siapa takut. Dibayarin enggak katanya?
1: Ayo.
0: Ayo ya, katanya.
1: Kalau orang biasa kan banyak uang keluar kok, banyak uang masuk kok. Ayo pergi kan.
0: Oh gitu. Jadi nanti tunggu banyak uang masuk dulu berarti ya.
1: Mudah-mudahan bulan Desember ini banyak sebelum Desember ini gua masuk banyak kak.
0: Amin. Kita doakan rezeki Fitro lancar ya.
1: Di panti kak. Enggak mau hitung waktu aja
0: gitu
1: kak.
0: Oh gitu ya deh kita doain ya semoga Fitro rezekinya lancar-lancar ya. Oh enggak nih katanya nih teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di TikTok juga nih katanya mau dibawa ke Singapura sama Fitro.
1: Ayo
0: Singapura ayo katanya beneran ayo. Fitro nih ayo aja katanya ke Singapura cenah. Aduh kapan lagi nih ya Singapura ya.
1: Kapan kan. Ya mudah-mudahan cukup lah semua kan kalau
0: ya kita doakan ya.
1: Kambah Kage, kambah Kak Marin, kambah Kak Cynthia. Kalau pulang gila Kak, kambah gila pulang Kak.
0: Oh, sekampung itu mah Fitro yang mau dibawa. Wah banyak itu duitnya. Fitro jadi ini dulu deh. Jadi apa dulu deh Fitro cari duit yang banyak dulu baru ajak-ajak orang.
1: Enggak biar kan kalau mijak kan aku banyak yang cari itu biar banyak uang.
0: Oh gitu.
1: Aku kan orangnya hebat belanja kak.
0: Oh gitu.
1: Aku lagi, aku kan orangnya tidak perokok.
0: Oh gitu. Tapi ini Fitro ada yang nanya, jangan-jangan Kak Fitro ini CEO ya? CEO yang menyamar apa Fitro?
1: Enggak.
0: Oh enggak, katanya enggak. Apa Gunung Kawi?
1: Entah aku masuk tadi aku komen
0: semuanya. Iya. Iya, enggak, katanya bukan CEO yang menyamar, guys. Bukan CEO yang menyamar. Kebetulan masih Fitro begitu-gitu aja ya. Bukan CEO ya. Kan takutnya menyamar nih, lagi menyamar ternyata.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Iya.
1: Kalau kayak gini, kan orang dua ini udah kagak-kagak aja jambang nih, Mar. Kan pada takut nih, kalau enggak mendengar sama-sama tentang akhir zaman, kawan sudah pada takut semua.
0: Iya, emang akhir zaman sih ini, Fitro. Iya. Tiba-tiba kita ngomongin akhir zaman nih.
1: Iya.
0: Loncat dari Singapura ke akhir zaman. Iya, nggak apa-apa dah.
1: Kemangi buka-buka nama itu aja sudah takut aku. Kok kemarin aku ya story-nya kemarin ini sama. Isinya sama-sama tentang kiamat, tentang buka lagu, takut aku.
0: Oh gitu, lihat di story-nya Marin.
1: Iya. Ada jenis sejak tuh story di Instagram-nya dia buat sama-sama tentang akan kejadiannya buka keluarnya. Gak jauh lagu, aku komen, aku Marin takut, awak Marin
0: bukan wajah gitu. Dia. Oh, iya, baiklah. Biar supaya Fitro lebih apa nggak takut nih, ya udah. Fitro mau request lagu apa dah?
1: Lagu itu hampir aku belum main nggak tadi aku nggak pernah main. Aku ya, aku main di sekarang tuh,
0: Oh, di mana lagunya? Ini Fitro apa dunianya isinya Marin? Semua Fitro suka sama Marin ya nih. Ngomong ini soal si Marin mulu,
1: Percaya aku.
0: Siapa?
1: Cynthia Gabriela.
0: Oh, Cynthia Gabriela, percaya aku. Fitro suka sama Marin ya?
1: Kok nampak-nampaknya, Kak?
0: Oh, nampak-nampaknya gitu. Makanya Fitro ngomongnya Marin mulu nih.
1: Iya.
0: Oh, Kala emang kan suka?
1: Gila,
0: suka.
1: Kan.
0: Dila.
1: Dila sudah pergi ya, itulah gantinya lagi.
0: Oh, gitu. Mencari yang lain sama Marin.
1: Iya, kalau dia ada pula rezekinya untuk bawa aku ke tempat gila, oke, aku mau juga bawa ke tempat gila.
0: Oh gitu, siapa yang mau bawa Fitro ke situ, Marin?
1: Iya.
0: Oh, Marin.
1: Iya, Widya, kangen pula aku.
0: Oh, Fitro mau dibawa ke tempat Widya sama Dila.
1: Iya.
0: Ah, mereka aja jarang ketemu juga, Fitro.
1: Kan, orang ketiga kan anak-anak WNP,
0: Widya. Enggak, Widya bukan anak WNP, Fitro. Widya mah anak Kunan.
1: Oh, yang WMP gila kan?
0: Iya.
1: Oh iya. Wah, berarti ibanya gila sama Marin itu, gila itu senilainya Marin ibanya itu.
0: Iya gitu ya. Nah, Fitro udah ngomong belum kemarin? Fitro suka sama Marin gitu.
1: Sudah.
0: Fitro beneran?
1: Iya, kan aku kan komen di TikToknya.
0: Oh gitu, tapi Fitro bilang aku suka nih sama Marin gitu ya.
1: Iya.
0: Terus dia terima gak cinta Fitro?
1: Aku bilang gini ya kayaknya Fitro kan masih di panti ya.
0: Oh gitu.
1: Dia pesan gini ya kayaknya. Apa aku rajin-rajin aja belajar kayaknya.
0: Oh iya, rajin-rajin aja dulu Fitro, cinta-cintaan menanti ya.
1: Iya.
0: Oke deh Fitro, karena ini banyak yang antri juga mau cerita nih malam hari ini.
1: Widya pulang ya, belum ada kabar Widya.
0: Widya kabarnya baik-baik aja sih Fitro, di sana dia bersama keluarganya.
1: Dia tidak ngomong kan, dia sudah baik aja, aku tahu itu.
0: Ya, betul.
1: Widya gak nikah kan. Iya nih, entah gimana pula nih. Jangan-jangan dia sudah mendahului pula nih.
0: Mendahului apa nih? Mendahului apa?
1: Iya, baik itu. Tidak undang-undang kita di sini.
0: Udah deh kayaknya tuh Fitro.
1: Udah ya?
0: Ini udah.
1: Wah ya, iya. Kalau sempat aku ketemu sama dia, aku cuci maki dia. Habis-habisan dia.
0: Kamu ngapain? Mau Fitro apa?
1: Habis-habisan dia.
0: Oh, mau tanya habis-habisan.
1: Iya. Enggak undang.
0: Oh gitu, iya iya iya. Betul betul betul. Terus terus untuk siapa lagi nih Fitro?
1: Terus untuk Wafa, Aiki, Arif, terus ada Uwa, Rana, terus ada namanya Aisy, ya untuk semua aja bukan KPK.
0: Oke oke oke, baiklah Fitro.
1: Sanora juga kok, salah aku anggap namanya Sanora ya.
0: Siapa? Sanora?
1: Iya.
0: Ada.
1: Ya iya, salah aku juga pulang-pulang dia di TikTok.
0: Oke okay, oke okay. Baiklah ya. Fitro oke okay, ya Fitro ya.
1: Di gengnya Marin itu ada.
0: Iya ada. Iya masih Marin ya. Udah udah Fitro ya. Ini Marin batuk-batuk nih, diomongin mulu sama Fitro nih, batuk anak orang ya. Udah oke okay, Fitro ya.
1: Dia sedang batuk-batuk di respon gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah sama orang lagi jatuh cinta nih. Panjang bener ceritanya, tapi gak apa-apa, kita dengerin aja biar apa, biar dia seneng. Yaudah deh teman produ, nanti kita balik lagi. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Emilia Big Big World dan juga Nabila Taqiyah ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan ini ada Fitro juga yang pengen dengerin lagunya Cynthia Gabriela, Percaya Aku. Yaudah teman produ, kita puterin dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy terus bareng sama kita di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Kopseng. Nah, teman Produ, kita ngomongin soal family trip. Tadi ada Fitro yang katanya pernah ke Batam ya, teman Produ. Nah, sampai nawarin kita lagi tuh semua mau diajak ke Singapura katanya tadi. Wah, padahal kalau diajak Singapura mah kita boleh-boleh aja ya. Cuman kata Fitro apa? Tapi kalau enggak Kak, aku ajak keliling Batam aja. Aduh, enggak usah. Bukannya gimana ya? Kalau Batam kan kita masih wilayah Indonesia nih. Masih bisa kan kita mau diajak ke Singapura tadi si Fitro mah ada-ada aja. Oke deh, teman Produ. Next nih buat kamu teman Produ, boleh share juga kamu tuh pernahnya family trip kenapa, kemana, dan apa yang bikin family tripnya jadi seru banget. Tapi kalau jujur aku tuh gak ada family trip. Kayaknya family tripnya emang kebetulan ada keperluan deh, urusan keluarga, nah jadi family trip tuh tiba-tiba. Tapi kalau emang yang khusus family trip banget itu aku jarang. Aku tuh lebih apa, friendship trip. Aku barengan sama teman-teman. Tapi kalau misalkan apa, sama keluarga aku jarang, karena keluarga aku menganut paham apa? Paham kita istirahat ketika liburan. Jadi adanya libur ya, cuti dan segala macam dimanfaatkan untuk mengembalikan lagi energi-energi yang sudah terkuras untuk mencari pundi-pundi. Itulah keluargaku. Oke deh teman Produ, ini ada yang nelfon lagi, kita coba angkat dulu teleponnya. Ini ada siapa? Kita ada Saha, ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Produ.
1: Waalaikumsalam Produ, selamat malam Rini.
0: Selamat malam, ada Tanjudin. Apa kabar Tanjudin?
1: Sehat.
0: Oh sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Aku juga sehat. Tanjudin pasti mau nanya ya, Rini apa kabar? Baik aku.
1: Iya betul-betul mau tanya.
0: Oh iya. Gimana Tanjudin harinya hari ini? Apakah biasa-biasa aja? Apakah terlalu gedebak-gedebuk atau gimana?
1: Benar, biasa-biasa aja sih. Gak ada yang spesial hari ini.
0: Nothing special. Makanya biar lebih spesial harinya Tanjudin memang sudah apa, tepat banget pilihannya untuk bergabung sama kita malam hari ini. Asik.
1: Iya betul-betul sekali.
0: Oh iya gitu Tanjudin. Aduh aku berasa salah ngomong deh sama Tanjudin nih. Yaudah deh Tanjudin, kita lagi
1: benar-benar.
0: Oh iya. Oke deh Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngobrolin soal family trip. Nah kamu pernah family trip kemana sama keluarga kamu? Terus kenapa itu spesial?
1: Kemana ya, mungkin udah lama banget ya itu ya.
0: Oh iya udah lama bangetnya. Kapan, berapa sekitar ya? Berapa tahun sebelum Masehi itu?
1: 2009 deh.
0: 2009, oh my god. Itu katanya belum ada apa ya, belum ada teknologi sih. Bercanda. Tapi 2009 ya udah banyak ya. Udah belasan tahun yang lalu itu.
1: Tahun ya.
0: Kenapa?
1: Berapa tahun ya itu?
0: Iya, betul.
1: 17 tahun yang lalu ya.
0: 17 tahun yang lalu. Iya kayaknya deh teman Produ. Iya. Nah, itu ke mana?
1: Bukan liburan sih. Sebenarnya bukan liburan sih.
0: Tapi
1: karena waktu itu bisa dibilang kebersamaan kita berberapa itu, berempat. Sebenarnya berlima tapi satunya nggak ikut juga rumah gitu.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya itu di akhir pekan ya, di Sabtu sore. Itu yang tadi aku bilang bukan liburan itu, ziarah kubur menjelang
0: puasa
1: gitu.
0: Oh gitu. Jadi ya, ini ya
1: menjelang Ramadan.
0: Menjelang Ramadan. Iya. Oke. Jauh nggak dari tempat tinggal kamu?
1: Lumayan agak jauh dikit tapi nggak terlalu juga sih.
0: Oh gitu.
1: Tapi harus tetap pakai kendaraan, nggak bisa jalan kaki.
0: Oh iya. Nah di situ abis dari ziarah langsung balik pulang atau masih ada trip-trip yang lainnya?
1: Nah itu yang paling dinantikan setelah
0: ziarahnya.
1: Pulang di situ kita mampir dulu beli kayak jajanan baru pulang deh.
0: Oh makanan. Gitu. Iya.
1: Itu yang ditunggu-tunggu sih.
0: Oh iya, beli jajanannya ya.
1: Iya, jajanan itu
0: Pulang. Oke. Seru banget tuh kalau barengan sama keluarga. Emang seru banget sih. Maksudnya kalau pergi ziarah tuh aku juga nih, karena kan kakek aku dimakamkan itu jauh nih. Gak di Kota Padang lagi. Udah di tepi impian Kota Padang gitu. Nah, kita tuh memang harus menyediakan hari khusus kalau ke sana, tapi kita tuh selalu ke sana dan mendapatkan ini, mendapatkan apa ya, tripnya itu ketika kita ngelihat ke laut gitu. Jadi tuh dapat healingnya kalau aku sih. Aku juga ada yang kayak gitu, Tanjudin. Abis dari sana kita juga jajan. Sama berarti kita tuh.
1: Okay. Yeah. Jadi itulah terakhir mungkin kita benar-benar pergi dengan lengkap ya. Meskipun gak lengkap, tapi maksudnya itu yang paling terakhir ya untuk yang aku bilang tadi itu yang berkesan
0: gitu, sih. Yang berkesan ya. Oke deh, baiklah. Kalau gitu Tanjudin, thank you banget ceritanya. Nah Tanjudin, sekarang bonusnya nih, mau request lagu apa?
1: Itu di request apa? Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta yang mana?
1: Iya. Jaga Terasa.
0: Jaga Terasa, ya udah deh, nanti kita puterin ya. Tanjudin ya.
1: Iya, oke.
0: Oke, oke.
1: Buat Rini, soalnya buat Rini aja, selamat bertugas. Makasih ya, selamat malam, assalamualaikum, sampai ketemu lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjudin pergi ziarah tripnya. Sama aku juga, kakek aku kayak gitu, teman pro 2. Jadi makamnya udah di perbatasan banget di situ. Jadi kita tuh kalau ke makamnya memang berasa pergi liburan. Oke, oke deh Tanjudin, thank you banget ya ceritanya. Dan kamu juga bisa ikutan cerita barengan sama kita malam hari ini, teman pro 2. Family trip kemana dan kenapa itu spesial? Langsung aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga, di TikTok kita lagi live teman pro 2, jadi bisa langsung saja bergabung dan tulis di kolom komentar @RRI_pro2padang. Oke deh teman pro 2, tadi ada menteri nih yang pengen dengerin lagunya For Revenge ya. Nah sudah kita putarkan nih, sorry, sudah kita pilihkan nih maksudnya ya, kita pilihkan yang Sadrah, abis ini bakal kita puterin. Terus juga ada Samuel Cipta yang udah di request sama Tanjudin tadi ya, yang judulnya Jagat Rasa. Anyway teman pro 2, sebelum kita puterin lagunya, aku ada information dulu untuk kamu nih teman pro 2. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratannya teman pro 2, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, apa adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, teman pro 2, pengumuman seleksinya di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 dan pelaksanaan pendaftaran itu di tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Nah, terus ada seleksi administrasi juga di tanggal 30 Juli 2026 dan pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 1 Agustus 2026. Terus teman pro 2, ada seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di tanggal 6 Agustus 2026, terus dilanjutkan dengan sesi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi 10 besar itu di tanggal 11 Agustus 2026. Nah, jadwal tahapan seleksi yang tercantum, teman pro 2, dari pengumuman ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi, ada Jusnimar SOS di 0852747611 atau Alfajri SHIMHI di 0822842249 43.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Prodi, dan kita masih ngomongin soal family trip. So, teman Prodi, family trip itu kan memang trip bersama keluarga gitu ya. Ada yang ke apa ya, destinasi wisata, ada yang berkunjung ke rumah sanak saudara gitu. Tapi aku tuh mostly teman Prodi menerima keluarga yang family trip biasanya. Maksudnya tuh dari keluarga jauh lagi ada trip pulang kampung, nah ke rumahku gitu. Jadi seringnya kayak gitu sih teman Prodi. Jadi kalau aku sendiri tuh lebih ke friendship trip. Nah karena ya kayak tadi alasannya, karena keluarga aku lebih memilih untuk apa? Istirahat, dapat cuti, dapat libur. Aduh istirahat ya capek gitu. Nah itu dia sih, tapi itu teman Prodi kalau friendship trip nih. Kalau aku tuh ya ke beberapa tempat yang semuanya direkomendasikan sama teman-teman. Jadi tuh kalau ya teman aku nih kayak, ayo kita kemana, ayo kita kesini, kesini, kesini. Ya aku sih tinggal ngikut aja. Karena apa, aku kan anaknya homey banget ya, introvert. Jadi aku tuh gak ada apa ya, gak ada inisiatif untuk jalan-jalan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah itu aku gak ada tuh teman Prodi. Aku tuh lebih kayak ayo udah santai, nikmatin, nikmatin ya. Oke deh, nah kita ke WhatsApp dulu nih teman Prodi. Mau kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih teman Prodi. Nah jadi assalamualaikum Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, family trip aku sih waktu itu umur 5 tahun ke Bukit Tinggi. Itu the first sih buat aku. Hehehe. Wah, kalau Bukit Tinggi kampungku. Kampung aku tuh teman Prodi. Tapi kalau dari luar kota emang ke Bukit Tinggi emang buat family trip seru itu, karena kan lihat apa, jam gadang, ya kan? Jam gadang. Oke deh, teman Prodi ini ada nelpon juga. Boleh-boleh kita coba angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Prodi.
1: Iya, halo, selamat malam, Prodi.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cliff dari Manado ini, Sulawesi Utara.
0: Cliff dari Manado, apa kabar?
1: Kabarku baik.
0: Baik. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, baik juga.
1: Aduh, iya kedengaran dari suara itu, suaranya dari ini, aduh, ternyata baik. Berapa persen lah
0: Apanya berapa persen ya? Persen kebaikannya?
1: Kebaikannya itu.
0: Oke, ini ada Cliff, teman Prodi dari Manado. Di Manado sekarang jam berapa, Bang Cliff?
1: Beda 1 jam sih.
0: Beda 1 jam. Sekarang tuh kalau di Padang udah jam setengah 11. Mau setengah 11 sebentar lagi. Berarti di sana udah ini dong ya?
1: Setengah 12.
0: Setengah 12. Kenapanya Bang Cliff ini belum tidur?
1: Enggak, kebetulan di tempat saya ini ada apa, karena ada acara.
0: Oh, ada acara.
1: Jadi pakai apa itu, pakai musik-musik gitu. Tadi berkaraoke, karaoke di musik-musik gitu. Disko tanah gitu. Biasanya Manado kan disko-disko tanah gitu kan.
0: Oh, gitu. Kalau di Manado suka nyanyi-nyanyi bersama gitu ya? Iya, aku sering lihat video-video orang kalau di Manado sering gitu nyanyi-nyanyi bersama. Di Padang kan jarang nih kita begitu.
1: Oh, makanya aku enggak bisa tidur, makanya saya bilang kan. Coba saya dengar apa dulu ini.
0: Oh, radio.
1: Dari Padang ternyata Rini ya.
0: Oh iya betul. Iya.
1: Oke. Aku baru masuk ini kan sama ya, Rini.
0: Betul, betul. Biasanya masuk sama siapa Bang Cliff?
1: Oh, yang kemarin sama si Icin.
0: Sama kenapa tinggi suaranya? Icin kenapa jadi tinggi? Kenapa jadi tinggi suaranya?
1: Enggak, Kak. Kalau sama dia kan boleh bercanda dulu kan.
0: Oh, gitu. Bercanda.
1: Jadi kalau panggil sama dia kan mesti nada tinggi. Halo Icin gitu.
0: Oh, Icin. Oh, gitu. Ya. Ya, aku kira kenapa? Aku kira ada apa? Rusaknya pita suara. Kenapa tiba-tiba? Oke deh. Bang Cliff, kita lagi ngomongin soal family trip. Nah, Bang Cliff pernah family trip kemana?
1: Family trip ya, mana ya? Oh, cuman pernah ke Bali.
0: Oh, ke Bali, barengan sama keluarga.
1: Keluarga, iya.
0: Keluarga besar, keluarga kecil, keluarga menengah, keluarga apa tuh? Ukurannya L apa XL?
1: Cuman papa dan mama waktu itu kalau kakak.
0: Oh.
1: Kebetulan enggak, cuman bertiga doang gitu.
0: Oh, itu S itu sih ukurannya?
1: Jadi S ya?
0: Iya, S. Kan? S itu ukurannya kan hanya ada papa, mama dan Bang Cliff aja.
1: Kalau keluarga besar berarti apa?
0: XL itu.
1: Ya? Oh, XL.
0: XL itu. Kalau keluarga sudah banyak itu namanya XL. Oh,
1: ya betul.
0: Iya. Nah, terus kenapa ke Bali waktu itu, Bang Cliff?
1: Kebetulan ada acara kan, uh-huh, di Bali kan ada saudara kami kan di sana.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya ke sana lah ke Bali.
0: Oh gitu, karena ada acara keluarga.
1: Ada acara keluarga.
0: Iya. Oke. Nah berapa lama tuh di sana?
1: Oh cuma seminggu lebih gitu.
0: Oh seminggu cuman ya kalau sama Bang Cliff. Kalau kita mah kayak aduh alhamdulillah seminggu nih, yes gitu. Kalau sama Bang Cliff apa? Seminggu? Ya cuma seminggu lah.
1: Cuma seminggu iya karena ya tapi
0: iya ya tapi
1: kan aja gitu kan jalan-jalan ke Kute.
0: Oh ke Kute.
1: Banyak. Di sana kan banyak juga apa kan tempat wisata.
0: Ya. Pasti seru ya. Tiba-tiba Bang Cliff jadi bule kah di sana berbicara pakai bahasa Inggris kah?
1: Cuma asik juga sih kalau ketemu dengan mereka kan. Sana juga memang banyak dari luar negeri kan.
0: Betul.
1: Korea.
0: Iya, jadi kalau kesana kita apa? Hi Mister, how are you? I'm fine, thank you. And you?
1: Sebenarnya aku mau gitu sama aja. Tiba-tiba sampai gitu apa walaupun nggak di apa kan halo Mister halo sih tapi mau di apa kan gitu. Sebenarnya mau caper doang gitu kan.
0: Oh mau caper ya, aja kan? Iya
1: ya, nggak bisa akhirnya ya kita aja cuman
0: sapa-sapa aja lah
1: dengar hello.
0: Oh iya. Yang penting mereka su tahu kan kalau kita baik menyapa mereka gitu.
1: Iya begitu. Karena kan memang orang juga orang kita kan terkenal juga orang timur juga kan.
0: Mm-mm.
1: Orang apa gitu suka menyapa gitu kan.
0: Iya ramah.
1: Ramah gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya
0: iya.
1: Ada kalau ada temanku itu dia bilang kalau ketemu sama bule, mm-hmm, yang pastinya cuma dua kata yang dihafal gitu. Apa sih? Yes, no.
0: Cuman yes, no doang nih. Yes, no aja. Yang penting apa udah ngomong sama bule, yes, no aja. Yang penting yes, no.
1: Yes.
0: Ya.
1: Jangan lupa.
0: Mas Anang dia kali itu. Aku sih yes katanya gitu.
1: Oh yes. Nanti kalau walaupun sudah apa? Yes. No di atau digoyang apa gitu kepalanya di atau pakai apa itu?
0: Hmm?
1: Bahasa apa tuh?
0: Bahasa apa?
1: Kalau iya berarti ajungan apa gitu. Yang iya kan gitu. Kalau tidak digoyang kepala aja.
0: Angguk dan geleng aja ya. Angguk geleng aja. Oke.
1: Jadi bahasa apa tuh? Bahasa tubuh namanya. Apa?
0: Bahasa tubuh itu namanya.
1: Jadi
0: bahasa tubuh.
1: Yes, berarti aku gak apa kepala kan,
0: mm-hmm,
1: kalau no berarti digoyang.
0: Oh, iya
1: di,
0: iya okay. Yes no geleng aja angguk geleng ah abis itu apa kita perlu ke kretek kita nih leher karena udah apa udah pegel.
1: Sudah pegel ya.
0: Iya.
1: Nanti pulang rumah kenapa kamu aduh terlalu cepat aku gilingkan kepala akhirnya aku udah pegel
0: iya.
1: Gara-gara si bule tadi.
0: Iya nanti apa gak bisa berhenti geleng-gelengnya geleng terus parah juga kalau begitu. Aduh ya sudah kalau gitu
1: konten.
0: Uh-huh. Iya
1: bisa jadi konten itu lucu-lucu kan.
0: Iya betul baiklah Bang Cliff mau request lagu apa?
1: Di playlist aja sih itu apa?
0: Oh terserah yang ada di playlist aja nih.
1: Ada apa coba ada yang tersedia di playlist apa?
0: Mau lagu Indonesia apa lagu mancanegara?
1: Indonesia aja gitu.
0: Indonesia Kasal Priadi. Foto kita blur.
1: Oh itu aja.
0: Oh iya baiklah. Mau salam dulu kah Bang Cliff?
1: Oke okay, saya salamin dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh salam pertama Rini yang mm-hmm, tugas yang sudah menertawai malam hari.
0: Iya, geleng-geleng ya.
1: Geleng-geleng ya. Geleng-geleng kepala nanti besok capek nih. Leher kita. Ah, tetap semangat, sehat, diberkati ya bersama keluarga.
0: Terima kasih. Oke, Bang Kli.
1: Dengar tadi ada siapa? Jetro.
0: Ada Fitro, ada Tanjudin. Oh,
1: Tanjudin yang sudah duluan gabung ya. Salam kompak, salam sehat tentu ya. Dan siapa lagi? Yang Nana ya, Nana udah gabung belum?
0: Belum.
1: Salam sehat ya untuk Nana yang ada di mana dia?
0: Di Blimbing apa ya?
1: Blimbing.
0: Iya, betul. Sudah
1: lagi monitor, ayo gabung yuk, ramaikan di acara ini ya, hari ini.
0: Iya, bule nggak mau disalamin, Bang Cliff, bule. Enggak ada.
1: Oh, salam aja.
0: Bule yang ketemu bule di Bali.
1: Bule-bule yang ada di Bali mudah-mudahan lagi monitor ya, sama di Padang juga. Kamu ada bule kan?
0: Iya, betul.
1: Dan ada bule jadi-jadian, Bu Cherry, bule chat sendiri itu biasa kan, itu kalau Mas Pirang itu kan biasa kalau di menara belakang Bu Cherry.
0: Bu Cherry.
1: Bule chat sendiri.
0: Bule chat sendiri. Ah, di Padang juga banyak.
1: Banyak kan Bu Cherry di sana,
0: banyak.
1: Jadi bule-bule, bule-bule yang KW1 dan KW2 ya, salam ya. Yang asli dan palsu.
0: Iya.
1: Itu aja dulu ini. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Bang Cliff di Manado lagi berkaraoke, orang ramai-ramai di rumahnya Bang Cliff. Gak bisa tidur katanya. Ya sudah deh teman Produa, nanti kita putarkan juga requestannya. Tadi sebelumnya teman Produa ada Arul tadi pengen dengerin It Gitaf Berakhir di Aku. Ya udah deh teman Produa, kita putarin dulu requestannya. Jangan kemana-mana, kita ke lagu yang satu ini. Stay enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah. Karena sebentar lagi sudah mau jam 11, teman Produa. Jadi obrolan kita malam hari ini soal family trip, kita cukupin sampai di sini dulu. Semoga nih teman Produa, walaupun bukan seasonnya untuk liburan ya, nanti di akhir tahun baru nih liburan lagi. Semoga sudah bisa family trip kemanapun yang kamu mau bersama dengan keluarga. Aminin dulu nih teman Produa. Mungkin ada tempat-tempat yang udah memang menjadi wishlist gitu ya untuk kamu dan keluarga. Jadi semoga bisa terlaksana lah gitu. Karena apa teman Produa, dari sekarang kita manifestingnya, siapa tahu nanti di akhir tahun diwujudin gitu. Siapa tahu ada kesempatannya, ada rezekinya, dan bisa apa ya, bisa menghabiskan waktu quality time bersama keluarga. Karena itu waktu-waktu yang sangat precious sekali teman Produa, bersama keluarga, ya kan? Karena mungkin kita memang sudah sibuk sama dunia masing-masing gitu ya, sama urusan masing-masing, dan nanti kalau ada momennya bisa berlibur bersama keluarga, nah itu bakal jadi momen-momen yang tidak terlupakan. Oke deh teman Produa, karena sudah mau jam 11 ya, jadi kita cukupin dulu obrolannya sampai di sini, dan habis ini teman Produa di jam 23 waktu Indonesia Barat kita bakal dengerin playlist yang seru juga untuk menemani kamu menuju terlelap malam hari ini. Anyway teman Produa, untuk lagu penghantar tidur, cie, ada yang udah mau tidur kali ya, bisa nih jadi penghantar tidur ya. Nah kita puterin nih teman Produa, ini ada yang pengen dengerin lagunya Man I Need dari Olivia Dean. Habis ini bakal kita puterin teman Produa, and then juga ada yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy nih teman Produa, yang judulnya Asing. Ya udah deh teman Produa, kita puterin dua lagu ini untuk menutup obrolan kita malam hari ini. Tapi untuk kamu yang masih pengen stay tune barengan sama kita, bisa banget di 90.8 MHz, atau juga dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. So teman Produa, kita ke Olivia Dean dulu, Man I Need.

0: sambah aja titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Thank you banget untuk kamu yang sudah mengikuti siaran Prodo hari ini. Sudah saatnya kita sign out juga dari ruang dengar kamu. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun masa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kepada sesama umat Islam, seharusnya umat Islam saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Allah menjelaskan bahwa nabinya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Dalam firman Al-Qalam ayat 4, Al-Qalam ayat 4, sungguh kamu mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah juga menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Rasulullah SAW adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Di surah Al-Imran ayat 159, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Allah juga menjelaskan bahwa sifat daripada Rasulullah, orang yang penyayang dan memiliki rasa belas kasih terhadap orang yang beriman. Allah berfirman di surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, yang sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, ada rasa penyayangnya dan rasa belas kasihannya terhadap orang beriman itu sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan orang-orang itu apa, beriman dan selamat. Sampai segitunya Rasulullah SAW, apa, berat memikirkan penderitaannya manusia. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian bersulit, berilah kabar gembira, janganlah kalian membuat orang lari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 69, atau dari afat yang lain, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah janganlah kalian persulit. Nah, ini nih, saya ingin membahas tentang kita dalam bekerja, kita dalam sehari-hari dalam kehidupan sosial sesama umat Islam, seharusnya apa? Jangan mempersulit, permudahlah urusan saudara kita. Terkadang kita tidak melihat di agamanya apa, terkadang kita tidak melihat dirinya itu siapa. Yang kita lihat apa? Status sosial, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak, tapi tidak dilihat agamanya. Sedih melihat zaman sekarang, bahkan para pemuda-pemudi pun seperti itu. Padahal seharusnya mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut, bahkan mempermudah segala urusan saudaranya. Itu yang sudah hilang di era zaman sekarang. Pada Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat untuk apa? Untuk berkasih sayang, untuk jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang jadi lari. Permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Sangat berbeda dengan sabdanya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Jadi lembutkanlah kepada saudaramu, itu saudaramu. Lembutkanlah setiap ada urusan, segala urusan apapun lembutkanlah. Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya tanpa kelembutan sesuatu akan nampak jelek, dalam hadis sahihnya. Dan hadis yang lain, barang siapa tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapat kebaikan. Maka jadilah akhlak yang baik, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang berkasih sayang sama umat Islam. Lepaskan segala jabatan dunia, hilangkanlah perbedaan harta dan benda, kuatkanlah tali persaudaraan sesama umat Islam.
petunjuk. Lihatlah di surah Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang selalu bersamanya. Asyidda, bersikap keras. Asyidda'u alal kuffari, bersikap keras terhadap orang kafir. Ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sama ma'islam. Nah, ini jangan sampai pemuda-pemudi lupa terhadap hal ini, malah keras sesama umat Islam. Kenapa? Oh, dia fansnya ini. Oh, dia mah sukunya ini. Oh, dia mah tinggalnya di sana. Oh, dia mah kantornya di sana. Oh, dia mah jurusannya di sana. Oh, dia mah IPS. Oh, dia mah IPA. Wah, dia mah kampus sana. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sikapnya keras. Dianggapnya musuh. Dianggapnya lawan. Padahal itu dah saudaranya, harusnya lemah lembut. Walaupun beda tentang masalah bola, walaupun beda tentang suku, walaupun beda perkuliahan, perjurusan, perkampusan, walaupun beda IPS, IPA, ingatlah engkau itu sama dia umat Islam. Harusnya engkau itu berkasih sayang sebagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasulullah contohkan. Kenapa engkau malah bersikap keras? Bahkan engkau malah berkasih sayang sama orang kafir. Kemana? Kemana umat Islam ini? Dibawa kemana oleh kalau misalnya para pemuda-pemudi sikapnya seperti itu? Maka dari itu, berlemah lembutlah. Turunkan nadamu. Beri tutur yang baik kepada saudaramu. Ingatlah bahwasanya uswatun hasanah kita itu cuma Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah dalam apa? Bertutur kata, berlemah lembut sama saudara umat Islam. Contohlah Rasulullah bagaimana ke para sahabat. Ada memang waktunya Rasulullah tegas ketika suatu kebatilan, tapi ada masanya Rasulullah lembut, lemah lembut, berkasih sayang, bahkan mempermudah saudara-saudaranya untuk segala urusan. Maka janganlah persulit saudaramu. Jika ada permudah, kenapa harus dipersulit? Apalagi itu saudaramu sesama umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
3: Satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar. Agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 23 Juli 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Pareman menyerahkan 7 unit armada kebersihan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pareman kemarin. 7 unit armada tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pareman, Muhammad Arif Gunawan, di kantor setempat. Wali Kota Pareman, Yota Balat, mengatakan penyerahan armada ini merupakan langkah konkret pemerintah Kota Pareman dalam mengakselerasi penanganan sampah sekaligus mengimplementasikan program Pareman Go Green City. Dijelaskannya, penggunaan becak sampah listrik ini adalah bentuk komitmen kita mewujudkan Pareman Go Green City. Selain menjangkau lorong-lorong permukiman yang sempit, armada ini ramah emisi dan mempercepat alur penanganan sampah warga. Informasi berikutnya teman Pro 2, penyandang disabilitas netra di Kota Padang berharap pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial memberikan layanan yang lebih inklusif agar mereka dapat mengakses aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos digital dengan mudah. Kemudahan akses dinilai penting agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Padang, Aprianto, mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk Perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi Perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah Dinas Sosial yang telah menyiapkan agen pendamping. Namun, ia menilai para agen juga perlu mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif. Informasi terakhir teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran atau RTK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dr. Gina Alesia, mengatakan rumah tunggu kelahiran atau RTK disiapkan sebagai hunian sementara bagi ibu hamil, terutama yang memiliki kehamilan berisiko tinggi, agar dapat ditinggal lebih dekat dengan fasilitas kesehatan menjelang hari perkiraan lahir atau HPL. RTK menjadi solusi bagi ibu hamil yang berasal dari daerah terpencil atau memiliki akses transportasi yang sulit menuju rumah sakit. Menurut Gina, keberadaan RTK bertujuan memperpendek jarak tempuh ibu hamil menuju tempat persalinan sehingga risiko keterlambatan penanganan medis dapat diminimalkan. Sehingga potensi persalinan di perjalanan atau di rumah tanpa pendampingan tenaga kesehatan dapat dicegah. Demikian info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pro 2 semuanya, selamat pagi. Yeay, aku Obi akan menemani kamu teman pro 2 di pada pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Tapi karena ini hari Kamis, khusus di hari Kamis nanti jam 9 kita akan ada sepada di Explorer. Kita akan bincang-bincang dengan BNN teman pro 2. Yeay, pasti seru banget di pembahasan hari ini ya. Di pertengahan bulan Juli, sekarang tanggal 23 Juli. Oh, udah mau di akhir bulan Juli, teman pro 2. Seminggu lagi Juli ini akan berakhir, bulan ke-7. Udah 7 bulan di tahun 2026 ini, teman pro 2. Bagaimana? Udah merasa was-was enggak, karena tahun ini udah berlalu sangat cepat ya, teman pro 2. Enggak nyangka ya. Pokoknya mau awal, mau pertengahan, mau akhir bulan, akhir tahun, ataupun itu teman pro 2, aku harus ingin ajak kamu semua untuk selalu semangat ya. Semangat terus, semangat untuk beraktivitas hari ini teman pro 2, sambil nyeruput kopi mungkin, sambil nyeruput teh, bagi-bagi dong, kasih ke Sudirman 12, kopi dan teh kamu, biar kita nyoba nih, seenak apa teh dan kopi kamu di pagi hari ya. Atau mungkin yang saat ini masih di kasur, dengerin pro 2, bangun, cuci muka. Hari ini hari Kamis, bukan hari Sabtu Minggu, teman pro 2 masih hari weekday. Dan kemungkinan kalian pasti semangat banget ya hari ini ya, karena mau akhir pekan dan ada CFD, ada bisa olahraga pagi ya, bisa sambil olahraga sambil jajan. Tapi nggak apa-apa, yang penting olahraganya itu teman pro 2, kalian harus olahraga kecil-kecil walaupun memang seminggu sekali, tapi aku saranin ya kamu olahraga tuh tiap hari teman pro 2, tiap pagi habis cuci muka, habis sholat subuh kamu olahraga jalan pagi aja, yang penting darah kamu lancar, otot kamu tergerakkan begitu, dan otak-otak kamu juga fresh gitu teman pro 2 ya. Selagi masih bisa gerak sana sini teman pro 2, lanjut aja. Pokoknya aku doain ya, semoga teman pro 2 sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kamu yang terus pantengin pro 2 di frekuensi 90.8 MHz, atau dengerin aku via aplikasi RR Digital via smartphone. Berarti kamu udah download di Play Store. Keren, pertahankan teman pro 2, karena enak banget kalau kamu dengerin radio itu gak harus nenteng-nenteng yang berat banget. Sekarang udah bisa via smartphone teman pro 2, yang penting ada jaringan dan ada kuota ya. Atau kalau kamu gak sempat, kamu saat ini di depan komputer, kamu bisa dengerin aku juga di streaming, live streaming rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Pro 2 ini semua tempatnya semua info kece, musik-musik asik, musik-musik baru, dan vibe positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hey. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa ke mana aja nih teman Pro 2 ya.

Buat yang nanti olahraga, setelah aku suruh kamu olahraga dan kamu berinisiatif untuk olahraga kecil-kecil, keren, pastikan teman berdua nanti kamu kan pasti bawa minuman tuh, dan kamu juga beli makan ya. Jajanannya, sampahnya itu dibuang ke tempat sampah teman berdua. Ini penting banget karena kebersihan ada dari sebagian dari iman. Selain itu juga, selain kamu dapat pahala dari Tuhan, kamu juga bisa teman berdua membantu Kota Padang untuk meraih Adipura. Jadi kontribusi dari kalian dengan membuang sampah menjadi kota terbersih se-Indonesia itu bisa terwujudkan teman berdua. Aku bentar-bentar coba aku cari informasi ya. Sebenarnya untuk Adipura ini di tahun 2020 ini udah ada hasilnya atau belum ya? Karena Padang tuh salah satu kandidat teman berdua, kandidat 10 besar ya. Tapi aku belum tahu untuk juaranya siapa, nanti aku kasih tahu. Tapi kontribusi dari kalian dengan buang sampah itu penting banget teman berdua ya. Oke? Kalau kamu udah mau olahraga, kamu nanti mau buang sampah, yaudah kalau gitu aku puterin aja deh lagu yang keren biar kamu tambah semangat di pagi hari ini teman-teman berdua. Lagunya Linkin Park, judulnya adalah Lost. Check it out teman-teman berdua, semangat yuk!

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada info update nih, teman Produa, dari Rana Minang yang pastinya seru banget buat dibahas. Buat kalian yang suka donor darah nih, ada informasi baru-baru ini, tepatnya di hari Rabu kemarin, 22 Juli 2026, jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Padang resmi dilantik dengan vibe yang kece badan nih di salah satu hotel hits di Jalan Bundokan Doang. Jadi pelantikan ini menandai dimulainya era baru masa bakti 2026-2031 teman Produa, di mana PMI Kota Padang fix banget nih bakal makin gaspol memperkuat aksi kemanusiaan terutama di sektor penanganan pasca bencana yang makin kompleks tantangannya. Nah, di struktur kepengurusan yang baru ini, figur familiar Kak Zulhardi Zat Latif dipercaya lagi buat nahkodai PMI Kota Padang nih, teman Produa, untuk periode 2026-2031. Nggak sendirian, beliau ditemani oleh Wakil Wali Kota Padang, Kak Maigus Nasir, yang resmi mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Jadi prosesi sakral pelantikan para penggawa baru ini dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Kak Aristo Munandar, dengan disaksikan oleh berbagai tokoh penting daerah. Nah, ngomongin soal tantangan nih teman Produa, Kak Aristo sempat spill tipis-tipis kalau tugas PMI kedepannya bakal makin challenging parah nih. Jadi mengingat memori kelam pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 lalu teman Produa, ditambah ancaman El Nino yang diem-diem ngintai, PMI ini benar-benar nggak boleh santai-santai. Jadi beliau menekankan penting banget bagi pengurus baru untuk ngerekrut dan ngetraining relawan yang benar-benar pro, sigap dan sat-set bergerak cepat begitu ada panggilan darurat di lapangan. Jadi memang harus gercep banget nih teman Produa untuk kepegawaian kepengurusan untuk periode terbaru ini. Dari sisi pemerintah kota, Wali Kota Padang sekaligus pelindung PMI, Kak Fadli Amran juga ikut ngasih nih dukungan penuh buat kepengurusan baru ini. Beliau ngajak para pengurus buat makin solid bersinergi dengan Pemkot, khususnya buat ningkatin kualitas pelayanan kemanusiaan kayak urusan donor darah dan respon cepat kebencanaan. Peran PMI ini dinilai 100% nyambung banget sama program unggulan Padang Sigap yang fokus utamanya adalah kecepatan penanganan pasang surut darurat di tengah masyarakat. Dan gak ketinggalan teman Produa, Kak Fadli juga ngucapin selamat sekaligus naro high hopes banget nih kepada pengurus periode kedua di bawah komando yang sama ini. Beliau yakin banget target-target organisasi mulai dari urusan stok kantong darah yang aman sentosa sampai standar pelayanan kemanusiaan buat warga Padang bakal tercapai dengan sukses besar. Pokoknya ekspektasinya tinggi banget nih, tapi diyakini bakal tembus target kalau dikerjain dengan semangat gotong royong. Di sisi lain, Ketua PMI terpilih Kak Zulhardi Zat Latif secara sportif ngakuin kalau mereka tuh masih punya seabrek homework atau PR alias pekerjaan rumah pasca bencana tahun lalu yang harus segera diselesaikan ya. Tapi tenang teman Produa, beliau bareng tim gercepnya nih udah pasang badan buat tancap gas ngelanjutin berbagai program keren mulai dari sosialisasi mitigasi bencana, edukasi jalur evakuasi yang aman sampai mastiin warga terdampak tetap dapat akses air bersih yang layak ya. Dan sebagai grand final yang bikin haru, acara pelantikan kemarin tuh juga dijadiin momen appreciate buat para pahlawan kemanusiaan nih teman Produa, yang sesungguhnya yaitu para pendonor darah sukarela yang udah nyumbangin darahnya lebih dari 130 kali. Bayangin teman Produa, 130 kali, kalian gak salah dengar ya, itu banyak banget. Sebagai bentuk apresiasi Sultan, ada nih 17 pendonor kece yang dikasih reward istimewa berupa keberangkatan ke Tanah Suci. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah. Satu orang udah berangkat duluan teman Produa, 6 lagi bakal nyusul nanti tanggal 9 Agustus dan sisanya dijadwalkan terbang tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Wah, seru banget ya teman Produa ya, selain membantu mendonorkan untuk yang membutuhkan, dapat apresiasi untuk pergi umroh. Nah, kalau kayak gini kan banyak banget nih yang pasti yang bakal mau nyumbang darah ya, enggak karena diapresiasi oleh pemerintah.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Oke, next teman berdoa, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Kamis 23 Juli 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu nih cuaca hari ini teman berdoa, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup beragam teman berdoa. Kita mulai dari kota pesisir selatan. Kita pesisir pantai dulu nih. Di sana diperkirakan hari ini berawan. Lalu Solo hujan ringan teman Produa. Si Junjung juga berawan, Tanah Datar juga berawan, dan Padang Pariaman juga berawan, dan Agam juga berawan teman Produa. Ini kisaran suhunya 21 hingga 28 derajat Celcius. Ini adem ya teman Produa ya, sangat adem, enak banget ini buat nyantai, buat yang mau outdoor juga enak banget teman Produa. Di 50 kota diprediksi hari ini cerah berawan, ada matahari menongol dikit teman Produa, tapi didominasi berawan ya, mataharinya cuma sesekali aja nih. Lalu Pasaman juga berawan, Kepulauan Mentawai juga berawan, kelembabannya 68-96%. Ini ya cukup lembab teman Produa. Darmasraya juga berawan, Solo Selatan juga sama teman Produa, Pasaman Barat, dan Kota Padang diprediksi hari ini hujan ringan. Kota Solo berawan, Sawalunto juga berawan, Padang Panjang diprediksi berhujan ringan 19 hingga 25 derajat Celcius. Bukit Tinggi hari ini berawan teman Produa, jadi enak banget nih, gak hujan kayaknya. Justru Payakumbuh yang cukup berawan teman-teman, roda cerah. Lalu Kota Pariaman juga berawan.

Buat kalian teman Prodo yang hobi banget nongkrong di luar ya, yang gak bisa diem di rumah atau punya rencana mau jalan-jalan mau menjelang akhir pekan, wajib banget nih update info cuaca terkini biar enggak salah pergerakan ya. Berdasarkan data cuaca wilayah Sumatera Barat dari BMKG, kondisi langit kita lagi fluktuatif banget nih. Jadi dan dinamis banget, dinamis abis. Makanya penting banget selalu pantau info resmi sebelum kalian memutuskan untuk OOT ya, atau riding santai bareng BST ya. Nah, mengintip kondisi kekinian hari ini yang tadi udah aku share teman berdua, cuaca di kawasan Provinsi Sumatera Barat terpantau didominasi sama berawan yang adem ya, meski beberapa wilayah mesti tetap waspada sama potensi perubahan cuaca nih yang galau nih, yang bisa mendadak berubah ya. Buat kalian yang beraktivitas di luar ruangan, suasananya makin masih cukup bersahabat buat dipakai untuk mobilitas ya teman roda, asalkan tetap sedia payung atau jas hujan ya di dalam jok motor untuk antisipasi. Jadi jangan ditinggal teman roda. Meskipun secara umum terpantau kondusif dan belum ada sinyal peringatan dini cuaca ekstrim ya yang aktif untuk wilayah Sumatera Barat saat ini, kita tetap nggak boleh lengah ya teman bro doa. Dinamika atmosfer memang kadang suka ngadi-ngadi nih dan bikin cuaca berubah dari cerah mendadak mendung tipis nih, atau sebaliknya dari hujan tiba-tiba panas. Jadi emang galau segalau itu teman bro doa. Jadi ngecek radar cuaca secara berkala tuh udah paling bener deh buat jadi kebiasaan baru anak muda yang cerdas ya. Ya, kalau nggak cerdas nggak ngeceknya gitu sebelum kalian keluar gitu. Nah, buat urusan suhu udara sendiri kisarannya lumayan bikin keringatan ya, tapi masih in control. Buat ukuran cuaca tropis kita teman-teman, suhu rata-rata berada di angka yang pas banget nih, bikin kalian tetap bisa produktif ya. Entah itu lagi ngerjain tugas kuliah di cafe outdoor, itu enak banget. Nah, mataharinya sesekali nongol gitu. Bikin konten di spot estetik juga boleh banget, atau sekadar sunmori keliling kota. Nah, naik sepeda no, jangan naik motor. Yang penting jangan lupa pakai sunscreen ya kalau pas terik matahari lagi naik-naiknya teman-teman.

Oh ya, selain suhu, tingkat kelembapan udara juga lumayan tinggi ya, teman Brodo, yang kadang bikin cuaca terasa lebih gerah nih kalau lagi pas nggak ada angin sepoi-sepoi. Jadi, tapi santai aja teman Brodo, angin yang berhembus dengan kecepatan stabil tuh ngebantu banget bikin suasana nongkrong sore kalian tuh tetap sejuk dan nggak bikin bad mood seharian ya. Buat agenda kalian beberapa hari ke depan, pastikan buat tetap fleksibel sama rencana kalian ya teman Brodo ya. Kalau misalkan ya, tiba-tiba awan mendung udah mulai tebal nih, udah mulai kelihatan gelap di ujung sana, nongkrong di atas langit nih ya. Saatnya kalian pindah vibe ya ke tempat nongkrong indoor yang estetik. Biar rencana hangout bareng geng kesayangan kalian tuh tetap jalan tanpa hambatan drama kebasahan di jalan. Kan gak asik ya. Intinya teman-teman, cuaca boleh aja berubah sesuka hati, tapi semangat produktif dan mobilitas kita gak boleh ikut-ikutan luntur ya teman-teman ya. Tetap pantau info resmi dari BMKG di situs terpercaya biar kalian selalu update dan siap-siaga menghadapi